0: Pre2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre2, senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu di obrolan sepada ya. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pernah gak sih kamu melihat sesuatu di media sosial, terus dalam hitungan detik langsung pengen komentar? Entah karena memang kita merasa setuju, entah karena ngerasa kesel, atau bahkan merasa kayaknya orang ini salah deh gitu kan. Tapi masalahnya ruang digital itu kadang bikin kita lupa satu hal, di balik akun, username, foto profil, dan kolom komentar itu tetap ada manusia. Manusia yang punya perasaan, punya keluarga, punya kehidupan, dan tentu saja punya hak yang harus dihormati. Disinilah menariknya ketika kita bicara tentang hukum, empati, dan ruang digital, teman Pro2. Karena di satu sisi kita memang punya kebebasan untuk berpendapat ya, tapi di sisi lain kebebasan itu juga punya batas. Kita gak bisa asal menyebarkan informasi, menuduh seseorang, mempermalukan orang lain, atau ikut-ikutan menghakimi hanya karena sebuah informasinya lagi viral. Lalu pertanyaannya, sejauh mana sih hukum mengatur perilaku kita di ruang digital? Dan ada yang gak kalah penting, apakah sebelum bicara hukum kita juga perlu bicara soal empati? Hari ini kita bakal ngobrolin itu bareng dua narasumber kita dari KMHD Undiksa Singaraja. Ada Kak Wahyu Ratama dan Kak Ayu Ika Natari. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Apa kabar kakak-kakak berdua?
1: Kebetulan pagi ini sangat sehat.
2: Okay. Astengkara sehat dan bahagia selalu.
0: Okay. Terima kasih sudah hadir ke studio ya. Dan aku mau ke Kak Wahyu dulu. Kita mulai dari hal yang paling dekat dulu ya. Sekarang kan hampir semua orang itu punya ruang untuk bicara, mau posting, terus juga video, komentar, semuanya bisa. Menurut Kak Wahyu sendiri, sebenarnya ketika kita ada di ruang digital, apakah aturan hukumnya sama dengan ketika kita berinteraksi di dunia nyata?
1: Menurut saya, aturan hukumnya itu cukup sama. Dari mana kita, cara kita bertindak, bagaimana cara kita berkata di ruang digital maupun di interaksi sosial di ruang nyata gitu. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita untuk berkata yang memang sopan, bijak, seperti itu. Tidak boleh menggiring opini yang tidak benar, tidak boleh menggiring asumsi yang terlalu berlebihan, seperti itu.
0: Berarti sebenarnya ruang digital itu bukanlah ruang yang bebas tanpa aturan ya. Oke, sering banget kita lihat kasus di media sosial, seseorang yang mengunggah sesuatu kemudian viral, terus netizen rame-rame ngasih komentar, ada yang kritik, ada yang ngasih pendapat, tapi kadang ada juga yang mulai menyerang pribadi. Kapan sih sebuah komentar itu masih bisa disebut kritik, dan kapan sudah masuk ke ranah yang bisa bermasalah secara hukum?
1: Jadi menurut saya itu bagaimana sih orang berkomentar tuh bisa masuk ke ranah kritik dan juga ke ranah yang emang tidak baik, seperti itu. Kita bisa menyampaikan aspirasi kita karena memang kita mempunyai hak untuk itu gitu kan. Jadi kalau kita ingin berkomentar di media sosial itu ada batasannya menurut saya. Yang pertama, kita tidak boleh menyudutkan satu pihak aja. Jadi kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kita, kita harus netral sebagaimana ada kondisi tersebut. Dan kita juga sebelum menyampaikan aspirasi kita, kita cari tahu dulu faktanya gimana. Misalnya kita ingin menyampaikan suatu hal, kita harus cari tahu dulu bagaimana faktanya, apakah berita tersebut benar atau tidaknya. Kita kan juga perlu memastikan hal tersebut agar tidak menggiring opini yang buruk, seperti itu.
0: Ini menarik ya, karena kadang-kadang orang tuh kan cuma ngerasa, aku kan cuma komentar, salahnya di mana sih, kayak gitu ya. Oke, aku mau ke Kak Ayu. Kalau menurut Kak Ayu, kenapa empati itu justru semakin penting ketika kita berada di ruang digital, Kak?
2: Oke, seperti yang dibilang Wahyu tadi, kita sebelum berkomentar itu tentunya kita perlu juga mencari faktanya. Nah, di sini empati menjadi sangat penting bagi saya sebelum kita berkomentar. Itu kembali lagi, kita coba kulik lagi ajaran agama yang telah diajarkan di agama Hindu khususnya tentang tatwamasi. Itu kan aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Itu bisa menjadi landasan kita ketika sebelum kita bertindak, kita itu bisa menyadari dan merefleksi terlebih dahulu bahwa apa yang kita lakukan ke orang lain itu, itulah yang sebenarnya sedang kita rasakan untuk diri kita sendiri. Sehingga empati itu menjadi sangat penting, karena ketika kita menyakiti orang lain itu sebenarnya sama dengan kita sedang menanam hal yang buruk untuk diri kita. Jadi sebagai landasan untuk terus meningkatkan empati dan bisa lebih berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan orang lain, karena seperti yang Kak Ita bilang tadi, di balik username itu ada manusia yang juga punya perasaan gitu. Jadi empati itu, disitulah titik pentingnya empati, karena memang kita tidak bertemu secara langsung ya Kak dengan pemilik media sosial itu, tapi di balik itu ada manusia yang juga punya perasaan gitu.
0: Berarti kira-kira apakah jarak antara kita dan orang di balik layar itu yang kadang membuat empati kita berkurang?
2: Kurang lebih iya, karena kita tidak bertemu langsung dan kita tidak melihat langsung responnya. Misalnya kalau kita bertemu secara langsung tatap muka, ketika kita langsung melihat raut wajah yang sedih, itu bisa langsung kita rasakan juga kesedihannya. Tapi karena di media digital, kita tidak melihat secara langsung, jadi kita sering abai dengan perasaan orang itu seperti apa gitu Kak.
0: Oke, tapi kira-kira Kak Ayun ya, kenapa sih manusia itu gampang banget terbawa arus ketika sesuatu sudah ramai di media sosial?
2: Oke, di zaman sekarang ini ya Kak, ada yang namanya viralitas. Kadang kita manusia juga pastinya ingin divalidasi, apalagi kalau kita udah ramai-ramai nih, jadi kita kayak merasa punya teman, oh ini lagi ramai, aku juga ingin ikut terlihat di sana. Jadi itulah yang mendorong manusia untuk ikut terjun ke sana, untuk ikut terlihat. Tapi disinilah kita kembali lagi, kita harus mengendalikan diri, gimana caranya kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak.
0: Oke, berarti kalau kita tarik dua hal tadi, hukum dan empati, sebenarnya ideal yang mana dulu? Apakah kita harus tahu aturan hukumnya dulu baru belajar menjaga perilaku di ruang digital, atau justru empati yang harus menjadi rem pertama sebelum hukum bekerja?
2: Oke, keduanya ini sebenarnya harus berjalan beriringan ya Kak, karena kita sebagai masyarakat sosial pastinya sudah ada aturan-aturan tertentu dalam bermedia sosial maupun bermasyarakat. Namun di sisi lain, kita sebagai makhluk yang punya perasaan, yang suka dalam artian bersosialisasi gitu misalnya, itu juga memerlukan empati. Sehingga kalau kita terus berpaku dalam hukum tapi mengesampingkan empati, itu juga tidak sejalan dengan kita yang punya perasaan. Tapi kalau empati saja, itu ditakutkan bisa menyalahi hukum. Jadi keduanya itu haruslah berjalan secara beriringan supaya itu seimbang gitu Kak.
0: Oke, Kak Wahyu mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Kalau saya melihat, saya menanggapin yang tadi, kenapa sih bisa orang-orang tuh ikut-ikutan komentar kalau udah ada yang berita-berita yang viral-viral gitu. Kalau di Bali tuh ada yang namanya milu-milu tuung gitu. Ikut-ikut aja, apapun berita yang viral, ikut-ikut aja nih komen pang man gen gitu. Terkadang mereka tuh gak sadar dengan satu ketikan mereka tuh bisa terjadi apa gitu. Terkadang mereka komen dengan hal yang mereka tidak tahu, mereka komen di luar pengetahuan mereka, mereka tidak mencari tahu apakah berita itu benar atau tidaknya, mereka hanya milu-milu tuung gitu. Jadi itu bisa berdampak sangat besar gitu untuk lingkup media sosial seperti itu. Jadi balik lagi, kita harus mengolah media sosial kita. Kita harus mempunyai etika dalam bermedia sosial, bagaimana cara kita berkomentar dan bagaimana juga cara kita menanggapi suatu hal yang memang harus kita benar-benar untuk mencari tahu apakah hal tersebut benar atau tidaknya, seperti itu.
0: Wow, menarik ya Teman Pro 2 obrolan kita hari ini, karena ternyata ketika kita ngomongin dunia digital, persoalannya bukan cuma soal boleh atau enggak boleh. Ada juga pertanyaan lebih sederhana, kalau aku ada di posisi orang itu, kira-kira aku mau enggak ya diperlakukan seperti itu? Karena jempol kita memang kecil, tapi dampak dari satu komentar itu bisa panjang banget ya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi, tetap di obrolan spada hari ini.

0: Oke, terima kasih banyak teman Pro2, kamu masih mendengarkan, masih nonton juga di live YouTube RRI Singaraja Official. Obrolan pada hari ini aku masih bersama Kak Wahyu dan juga Kak Ayu dari KMHD Undiksa Singaraja. Nah, Kak Wahyu, kita tuh sering banget dengar istilah saring sebelum sharing, ya kan? Tapi kalau sebuah informasinya sudah viral dan kita merasa kalau informasinya itu benar, apakah kita tetap perlu berhati-hati sebelum membagikannya? Apa aja yang perlu kita pastikan?
1: Jadi menurut saya itu, tentunya kita harus tetap memastikan walaupun berita tersebut emang sudah tersebar kemana-mana, mm-hmm. dan juga bisa kita bilang udah viral gitu, mm-hmm. terutama kasus yang memang itu sangat sensitif gitu. Jika kita melihat suatu kasus, tangan kita itu tanpa sadar bisa aja langsung meng-share gitu ke grup keluarga atau ke teman-teman kita, padahal kita juga gak tahu gitu itu tuh benar atau tidak. Jadi yang perlu kita pastikan yang pertama itu, berita itu benar-benar terjadi atau tidak. Seperti itu, walaupun itu udah viral, kan bisa saja itu hanya cuplikan video semata gitu, yeah. Cuplikannya memang kita tidak tahu kebenarannya, itu bisa disebut benar atau tidaknya gitu. Dan juga ketika kita melihat suatu video, kita bisa lihat di komentarnya, mm-hmm. itu banyak yang menganggap bahwa ini tuh benar, dan ada juga menganggap bahwa itu tuh salah gitu. Jadi kita sendiri harus memastikannya, hmm. dengan misalnya cuplikan video 30 detik seperti itu, yeah. kita kan gak tahu di dalamnya itu emang benar-benar terjadi peristiwa tersebut. Jadi kita perlu memastikannya sendiri, peristiwa itu di mana terjadinya, korbannya gimana, apakah peristiwa tersebut memang benar adanya, seperti itu.
0: Oke, nah kalau misalnya ada seseorang yang melakukan sesuatu kemudian identitasnya tersebar di media sosial, pasti netizennya kan mulai mencari akunnya, siapa, tempat tinggal, sekolah, pekerjaan, atau mungkin bahkan keluarganya. Dari sisi hukum, bagaimana kita melihat perilaku seperti ini? Apakah karena orangnya dianggap salah berarti publik bebas membongkar semuanya?
1: Jadi emang ya media sosial ini mengerikan gitu. Mm-hmm. Satu kesalahan kita tuh bisa berdampak jangka panjang dan juga bisa kena ke keluarga-keluarga korban juga gitu. Jadi dari sisi hukum menurut saya ini suatu hal yang tidak pantas menurut saya. Kita tidak boleh menyebarkan privasi orang lain seperti itu. Mm-hmm. Kita sendiri pun juga punya privasi gitu. Baik lagi ke apa namanya itu, tatuamasi, yeah. aku adalah kamu, kamu adalah aku. Gimana kalau data pribadi atau data privasi kita itu disebar gitu? Bagaimana perasaan kita? Begitulah juga perasaan orang tersebut gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga mengendalikan diri kita, bagaimana kita bertindak di sana, bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk tidak ikut-ikutan dengan hal seperti itu, tidak ikut-ikutan menyebarkan data privasi orang lain seperti itu. Karena itu juga satu tindakan yang tidak baik menurut saya seperti itu.
0: Oke. Aku sekarang mau ke Kak Ayu. Kita ngomongin soal ke sisi empatinya lagi ya. Okay. Kalau menurut Kak Ayu, apakah kita sering lupa kalau orang yang sedang viral itu juga punya batas kemampuan dalam menerima tekanan?
2: Oke, terkait tekanan, setiap orang pasti punya batas toleransinya. Mm-hmm. Seberapa sanggup dia untuk menerima tekanan, kritikan, mungkin di luar dia bisa saja terlihat baik-baik aja, tapi di dalamnya kita nggak pernah tahu dari sisi psikologisnya. Bisa saja tekanan-tekanan yang ia dapatkan dari media sosial itu sudah melebihi batas kemampuannya. Dan yang paling buruk adalah ketika hanya dari ketikan itu bisa membuat orang sampai kehilangan nyawa, mm-hmm. kita sampai bisa merenggut kehidupan dan kebebasan orang untuk merasakan perasaan bahagia gitu, Kak. Jadi itu cukup riskan terjadi ketika kita melontarkan komentar yang memang bisa membuat tekanan pada orang yang terdampak itu.
0: Kalau kita sebagai anak muda melihat teman atau mungkin keluarga atau orang lain ya sedang jadi sasaran serangan di media sosial, apa yang sebaiknya kita lakukan?
2: Mungkin sebagai teman terdekat itu kita bisa mencegah terlebih dahulu ya, Kak. Ketika ia sudah mendapatkan serangan komentar dari media sosial, kita sebagai teman sebaya, kita bisa ajak dia ngobrol apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dia itu merasa ada orang yang masih mau mendengarkan versi dia, apa yang dia rasakan. Tidak semua itu tiba-tiba menyerang dia seperti yang terjadi di media sosial. Sehingga ketika dia merasa punya teman untuk bercerita, itu bisa sedikit meringankan beban atau tekanan yang ia dapatkan dari ruang digital. Sehingga langkah pertama yang paling kecil yang bisa kita lakukan itu adalah mendengarkan bagaimana dari sisi dia gitu.
0: Oke, okay. Kalau Hayu ada yang mau ditambahkan?
1: Yang sudah pas.
0: Sudah pas, oke, okay. Kita ke pertanyaan teman perdua yang masuk ya di WhatsApp di 081139-91054. Ada yang mau bertanya. Halo Kak Wahyu, Kak Ayu, kalau komentar kita benar tapi cara menyampaikannya menyakiti orang lain, apakah tetap bisa dibenarkan?
1: Jadi menurut saya itu tergantung konteksnya tuh benar gimana gitu. Mm-hmm. Misalnya kita emang ngomong sesuai fakta gitu, tapi faktanya itu malah nyakitin orang tersebut gitu. Jadi kita boleh menyampaikan suatu fakta dari aspirasi kita, tapi gunakan bahasa yang memang tidak bakal menyakiti orang tersebut gitu. Salah bahasa yang tidak, kalau istilahnya tidak nyelekit gitu. Gunakan bahasa yang normal, gunakan bahasa yang sopan gitu. Jadinya aspirasi kita tuh tercapai dan juga tidak menyakiti satu pihak gitu. Dan juga jangan menyindir satu pihak aja gitu. Kita tidak boleh menyudutkan satu pihak tersebut gitu.
0: Oke, okay. Kak, kalau seseorang sudah melakukan kesalahan, apakah netizen berhak menghukumnya lewat media sosial?
2: Oke, okay, aku mau menanggapi ya. Kalau orang melakukan kesalahan, netizen itu boleh gak sih langsung memberikan komentar atau ngejudge? Itu kembali lagi seperti yang sempat disampaikan Kak Wahyu, kita boleh berkomentar jika memang itu tuh sudah dirasa itulah hal yang terjadi, hal yang memang benar-benar terjadi, terus kita mau memberikan masukan. Nah, itu masukan itu sangat diperbolehkan dengan catatan kita menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Tidak serta-merta menjudge langsung orang tersebut yang memang melakukan kesalahan, karena kesalahan itu sebenarnya manusiawi, tapi bagaimana cara kita memperbaikinya ke depannya itu dengan cara memberitahu yang baik. Karena terkadang ada tipe orang yang ketika dia makin dijudge, dia juga akan makin timbul api amarahnya, dan itu yang membuat suasana makin terbakar. Yeah. Sehingga selagi kita niatnya baik untuk memberitahu, jadilah seperti air yang mampu menenangkan.
0: Oke, okay. Pertanyaan lagi. Selamat pagi Kak Ayu, Kak Wahyu. Kalau kita cuma ikut share tanpa membuat konten awalnya, apakah kita tetap punya tanggung jawab?
1: Jadi menurut saya tuh kita tetap punya tanggung jawabnya, karena kita juga ikut-ikutan nge-share video tersebut gitu. Walaupun kita tidak serta-merta untuk mengupload video tersebut. Jadi ketika kalian menge-share video tersebut, misalnya video yang kita tidak tahu kebenarannya gitu, kita share ke grup keluarga. Nah, bisa jadi dengan satu klikan tersebut, nanti orang lain juga ikut menge-share video tersebut dari grup tersebut. Jadi setidaknya kita harus mengontrol diri kita untuk melihat apakah video tersebut benar atau tidaknya, dan jangan asal menge-share video tersebut gitu.
0: Oke, lebih bahaya mana? Orang yang gak tahu hukum atau orang yang tahu hukum tapi gak punya empati?
1: Lebih bahaya orang yang gak tahu hukum tapi gak punya orangnya tahu hukum tapi gak punya empati menurut saya. Karena walaupun kita tahu hukum tapi kita gak punya empati, itu kayak itu nggak baik gitu. Jadi kita sesama makhluk sosial gitu, empati itu tetap harus dijaga. Walaupun kita tahu hukum, empati itu harus tetap dijaga. Buat apa kita tahu hukum kalau kita masih berbuat seperti itu kayak gitu.
0: Oke, okay. Kak Ayu mungkin mau ditambahkan.
2: Oke, okay, terkait lebih bahaya mana orang yang nggak tahu hukum atau tahu tapi tidak memiliki empati. Sangat berbahaya yang tahu hukum tapi tidak memiliki empati, karena buat apa kita berilmu tapi tindakan kita masih menyakiti orang lain. Ketika kita punya ilmunya, alangkah baiknya kita bisa menerapkan itu dengan baik, bisa menjadi peluruslah bagi jalan orang yang sekiranya keliru, seperti itu Kak.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa kebiasaan yang harus anak muda hentikan mulai hari ini supaya ruang digital nggak makin toksik?
1: Hei anak muda, stop berkomentar yang tidak jelas, stop menggiring opini yang memang itu opini yang tidak benar-benar ada, stop berasumsi dengan hal-hal yang di luar logika seperti itu. Stop menggiring orang-orang di ruang publik untuk berkomentar yang tidak benar, tidak baik, atau menjudge orang tersebut. Jadi kita harus bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Jangan demi viralitas, demi FYP gitu, tapi kita menghilangkan moralitas kita gitu.
0: Oke, dan sebelum aku tutup, karena waktunya sebentar lagi, aku mau kasih satu kesempatan terakhir untuk kalian. Kalau misalnya ada anak muda yang sekarang sedang mendengarkan dan mungkin merasa, wah selama ini ternyata aku terlalu cepat berkomentar, terlalu cepat untuk percaya, atau mungkin terlalu cepat menghakimi. Apa pesan singkat dari Kak Wahyu dan juga Kak Ayu untuk mereka?
1: Jadi pesan singkat dari saya, kita masih ada waktu. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi berbijak-bijaklah menggunakan media sosial. Jangan milu-milu tuung gitu, jangan ikut-ikutan untuk berkomentar yang tidak-tidak. Jadilah remaja yang bisa berdampak benar bagi masyarakat. Jadilah remaja yang berdampak nyata bagi masyarakat. Jadilah remaja yang bisa mengolah informasi dengan benar.
0: Dari Kayu.
2: Oke, kalau dari aku untuk teman-teman semua, marah itu manusiawi, tetapi memilih untuk menghakimi itu adalah pilihan. Maka sebelum melakukan tindakan itu, kendalikan diri dan refleksikan kembali ke dalam diri, karena ajaran Karmapala mengajarkan kita bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nantinya.
0: Oke, wow teman Pro 2. Mungkin setelah obrolan kita hari ini, sebelum kita mengetik komentar, sebelum kita membagikan sebuah postingan atau meneruskan sebuah informasi, ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kalau aku ada di posisi orang itu, apakah aku ingin diperlakukan seperti itu gitu kan? Karena ruang digital memang memberikan kita kebebasan untuk bersuara, tapi kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Terima kasih banyak Kak Ayu, Kak Wahyu.
1: Terima kasih Kak Ita.
0: Hari ini ya sudah sharing bareng kita. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

rimpitan kesibukan, olahraga, atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Ada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Semangat, semangat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.

0: ini, mana bisa radio ngambek. Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok Ma, gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih Dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalu Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Pro 2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti.

0: Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa jarang internetan tapi tiba-tiba kuota di handphone udah tinggal sedikit? Jangan-jangan bukan karena kamu sering scrolling, tapi memang ada aplikasi yang diam-diam nyedot data. Nah, beberapa penyebabnya bisa dari pengunduhan file otomatis, pemborosan aplikasi otomatis, sampai aplikasi yang tetap kamu pakai di latar belakang. Nah, biar kuota kamu gak cepat habis, kamu bisa aktifin fitur penghemat data, matiin download otomatis di aplikasi seperti WhatsApp, dan atur pemborosan aplikasi supaya hanya dilakukan lewat WiFi. Jadi sebelum buru-buru beli pakai baru, coba dicek dulu deh pengaturan handphone kamu. Bisa jadi kuotanya bukan hilang misterius, tapi memang diam-diam dipakai sama aplikasinya.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, fans RRI Singaraja berbagi kasih dengan lansia. Fans RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Sosial Tresna Wardajara Marapati, Kaliasem. Manajemen LPP RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada fans RRI yang telah menggalang dana dan melaksanakan kegiatan sosial tersebut. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pendengar RRI Singaraja kepada masyarakat, khususnya para lansia. Koordinator fans RRI Singaraja, Pipit Sukreni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kasih sayang kepada para lansia. Keberadaan komunitas pendengar RRI diharapkan tidak hanya menghadirkan kebersamaan di udara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, perempuan didorong berani berkarya dan kembangkan potensi. Perkembangan zaman membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Selain menjalankan peran dalam keluarga, perempuan juga dapat berkembang sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun penggerak kegiatan sosial. Narasumber dialog pengarus utamaan gender, Luh Irma Susanti, mengatakan perempuan yang berdaya perlu memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola kehidupan, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi perempuan dalam mengembangkan diri dan menghasilkan karya. Informasi terakhir teman Pro 2, BP3MI Bali perkuat pengawasan LPK cegah penempatan ilegal. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali, Muhammad Iqbal, mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
9: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gigi tentunya di Santai Siang edisi Senin 31 Agustus 2026. Apa kabar teman Pro 2, hari Seninnya pasti gedebak-gedebukan. Aduh, sabar kata saya teh. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, semoga di siang hari ini kamu masih terjaga dan tetap semangat ya untuk menjalani hari Seninnya. Walaupun gedebak-gedebuk, walaupun agak sedikit hektik, walaupun agak sedikit sibuk, ya setidaknya di siang hari ini aku bisa menghibur kamu ya di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti tentunya ya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang sekarang udah mulai suntuk, udah mulai bad mood gitu ya, buat ngebus mood kamu lagi di siang hari ini, kamu bisa banget request lagu di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Gigi sampai jam 11 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya bisa langsung WhatsApp ke 0811 399 1054, kirim salam juga boleh, apalagi kirim uang boleh banget guys ya, atau bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku tunggu ya sampai jam 11 siang nanti dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Progo FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan masih di Pro 2 Hit List Request. Dan ini udah ada requestan yang masuk dari teman Pro 2 siang hari ini. Ada dari Kak Lara Purnamasari ya, teman Pro 2. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf ya Kak kalau aku tiba-tiba mengganggu waktu Kakak. Enggak dong, aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh banget, segala izin-izin langsung aja kata saya mah Kak Lara Purnamasari. Kak Lara Purnamasari pengen diputerin lagu apa nih? Aku mau izin request lagu dari Dere, Rumah. Oke, siap buat Kak Lara Purnamasari siang hari ini ya di Pro 2 Hit List Request. Dan buat kamu teman Pro 2, masih aku tunggu requestannya ya sampai jam 11 nanti di Pro 2 Hit List Request Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini Rumah dari Dere buat Kak Lara Purnamasari. Enjoy.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang mau fotoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di Pro 2 Hit List Request Santai Siang kali ini. Dan kita bacain ada request lagi dari teman Pro 2 juga melalui WhatsApp ya. Ini ada dari Kak Andini. Halo, selamat siang Kak GG, semangat beraktivitas. Aku pengen diputerin lagu Feels Like Forever dari Kigo dong, terima kasih. Salamnya buat teman Pro 2. Hai, terima kasih juga buat Kak siapa tadi? Kak Diana ya tadi. Dan buat lagunya tadi Feels Like Forever, aman, ada aku masukin di playlist. Selanjutnya ada dari siapa ini? Enggak ada namanya ya, teman Pro 2, dari 08147 sekian sekian sekian. Halo Kak, selamat siang. Request ada titik-titik di ujung 2 dari Sal Priyadi. Oke, siap Kakak. Yang enggak ada namanya ini ya. Aku masukin di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini. So, buat kamu teman Pro 2, itu mungkin requestan terakhir ya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena di jam 11 sampai jam 12 nanti aku punya playlist tentunya ya, di Pro 2 Hitlist Playlist Santai Siang edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Jadi jangan diputar-putar dulu frekuensinya, tetap aja di situ ya, di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: bro. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 12 yang ini kita masuk di Motif Muda Kreatif, teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal ngomongin seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Dan tentunya tidak lupa menyapa teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung ya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Selamat siang teman Pro 2, selamat beristirahat mungkin ya. Udah jam 12 sambil makan siang dengerin info Motif ya Muda Kreatif Santai Siang kali ini bareng aku GG tentunya. Semoga ya sambil ngisi perutnya gitu ya di siang hari ini, aku kasih informasi kamu seputar UMKM dan juga pelaku-pelaku usaha, biar mungkin ya bisa tercerahkan atau terinspirasi, jadi teman Pro 2 semuanya bisa punya keinginan atau muncul ide untuk membuka bisnis, kan siapa tahu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di sini kalau yang punya ide usaha tapi kadang ketika mau mulai langsung itu kepikiran satu hal teman Pro 2, yaitu modalnya dari mana, iya nggak sih? Nah, persoalan modal memang sering menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha teman Pro 2, terutama mereka yang baru mau memulai. Tapi kabar baiknya ada berbagai skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM. Salah satunya adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan untuk membantu dan mengembangkan pelaku usaha produktif mendapatkan akses modal kerja maupun pembiayaan investasi. Jadi teman Pro 2, bantuan atau dukungan permodalan untuk UMKM itu bukan cuma soal mendapatkan uang. Yang lebih penting adalah bagaimana modal tersebut bisa digunakan untuk membuat usaha menjadi lebih produktif dan berkembang. Dan pemerintah sendiri masih terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di tahun 2026 ini. Nah, sebenarnya apa sih KUR itu teman Pro 2? Siapa yang bisa memanfaatkannya dan apa aja yang perlu dipersiapkan pelaku usaha? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya teman Pro 2, karena mungkin selama ini kita cuma denger aja tuh kur apa, suara burung bukan ya teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih informasinya di segmen berikutnya tentunya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Tadi kita udah menyebut salah satu program pemerintah yang bisa menjadi akses pembiayaan bagi UMKM, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR ya teman Pro 2. Jadi KUR itu bukan suara burung, tapi Kredit Usaha Rakyat. Nah, KUR sendiri teman Pro 2 merupakan pembiayaan dengan dukungan subsidi pemerintah yang disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan penyalur. Sasarannya adalah pelaku usaha produktif yang usahanya layak, tetapi bisa saja belum memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan komersial perbankan. Dan menariknya, pembiayaan KUR dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi, teman Pro 2. Misalnya, untuk mengembangkan kapasitas produksi, membeli kebutuhan usaha, atau mendukung kegiatan usaha yang memang produktif. Dan program ini masih berjalan di tahun 2026, ya. Bahkan berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai 28 Juni 2026 ini, penyaluran KUR sudah mencapai kurang lebih 147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur. Angka tersebut mencapai sekitar 50,83% dari target plafon KUR 2026. Artinya akses pembiayaan untuk UMKM saat ini memang menjadi salah satu perhatian penting pemerintah, teman Pro 2 ya. Tapi juga perlu diingat, KUR merupakan pembiayaan atau kredit, bukan sekedar uang gratis. Nah ya teman Pro 2, jadi kamu harus punya perhitungan. Artinya sebelum mengajukan gitu ya, pelaku usaha harus memahami kewajiban pembayaran dan memastikan kemampuan usaha untuk memenuhi cicilan sesuai ketentuan penyalur ya. Jadi jangan ketika kita punya ide dan pengen buka bisnis, tiba-tiba ngajuin aja gitu tanpa perencanaan yang jelas ya, jangan juga. Ini sifatnya kredit ya teman Pro 2. Jangan sampai nanti macet saat membayarnya ya. Itu juga jadi masalah baru lagi buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan hanya bertanya bisa dapat modal berapa, tapi tanyakan juga kalau mendapatkan pembiayaan apakah usaha saya mampu mengelolanya dan mengembalikannya atau tidak, teman Pro 2 gitu ya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan usaha supaya lebih siap ketika ingin mengakses pembiayaan? Kita lanjut setelah ini, aku punya informasinya ya teman Pro 2, atau mungkin ya bisa dikatakan tipsnya lah ya gitu. Tetap di Motif bareng aku GG di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus guys.

0: khas bulelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
1: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa.
0: Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang.
0: Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh.
1: Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 dari Singaraja ya. Kita lanjutin lagi obrolan tentang bantuan dan akses permodalan UMKM. Nah, buat kalian atau kamu-kamu teman Pro 2 ya, yang sedang menjalankan usaha dan ingin mencari tambahan modal, jangan hanya memikirkan berapa uang yang ingin didapat ya dari program-program atau relaksasi-relaksasi perbantuan permodalan UMKM yang ada di Indonesia. Dan karena yang gak kalah penting adalah mempersiapkan kondisi usaha kita teman Pro 2. Misalnya gitu, teman Pro 2 harus tahu berapa omset usaha setiap bulannya, berapa biaya produksinya, berapa keuntungannya, dan sebenarnya berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Catatan keuangan simple atau sederhana bisa sangat membantu teman Pro 2. Karena dari sana kita bisa melihat atau dijadikan acuan lah ya, apakah usaha kita benar-benar menghasilkan keuntungan dan apakah tambahan modal memang diperlukan. Selain itu, siapkan juga dokumen dan legalitas usaha sesuai dengan persyaratan program atau lembaga pembiayaan yang dituju. Jangan lupa pilih program pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha. Kalau kebutuhan modalnya kecil, jangan mengambil pembiayaan yang terlalu besar hanya karena merasa mendapat kesempatan gitu ya. Karena semakin besar pembiayaan, semakin besar pula kewajiban yang harus dikelola. Karena ini kita kebiasaan gitu ya teman Pro 2, ketika kita berhasil mendapatkan pinjaman atau perbantuan modal ya, kredit, itu biasanya kita tuh kayak merasa dapat uang kaget gitu ya, jadi OKB, jadi orang kaya baru. Enggak gitu konsepnya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita mengajukan kredit apalagi untuk kebutuhan modal usaha, itu juga kita harus punya rincian, harus punya catatan bahwa usaha kita juga bisa menghasilkan atau bisa memiliki return yang pada akhirnya bisa menutupi cicilan untuk membayar kredit yang kita punya gitu teman Pro 2. Jangan tiba-tiba kita mengajukan kredit besar tapi usaha yang kita miliki tidak menghasilkan atau bahkan tidak bisa menutupi pembiayaan atau pembayaran di setiap bulannya untuk melunasi kredit yang kita punya. Jangan teman Pro 2 ya. Dan ya satu lagi mungkin yang penting ya, jangan mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi teman Pro 2. Kalau modal usaha sudah diberikan, gunakan sesuai rencana ya. Misalnya untuk membeli bahan baku, meningkatkan peralatan, memperbaiki kemasan, meningkatkan kapasitas produksi mungkin, atau melakukan pemasaran. Dengan begitu modal yang diperoleh bisa benar-benar menghasilkan nilai tambah. Jangan ngajuin nyakur tapi dibeliin motor. Waduh, jangan deh kata saya teh. Karena pada akhirnya modal hanyalah salah satu bagian dari perjalanan sebuah usaha teman Pro 2. Ada kreativitas, pengelolaan keuangan, pemasaran, kualitas produk, dan tentu saja konsistensi. Dan itu yang paling susah, konsisten. Nah, di segmen terakhir nanti kita bakal rangkum bagaimana anak muda bisa memanfaatkan peluang pembiayaan UMKM ini dengan lebih bijak lagi. Tetap di Santai Siang ya, bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Enjoy!

lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

Teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir ya, di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang kali ini. Dan di segmen Motif ini, dari tadi kita udah ngobrolin tentang satu hal yang cukup dekat dengan dunia usaha ya, terutama bagi anak muda kayak kita-kita, yaitu akses bantuan dan pembiayaan modal untuk UMKM. Kita mengenal salah satunya melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, yang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Tapi ada satu hal yang harus selalu diingat teman Pro 2 ya, modal bukanlah tujuan akhir. Modal adalah alat. Alat untuk membeli bahan baku, alat untuk meningkatkan produksi, alat untuk memperbaiki kualitas produk, alat untuk melakukan promosi, dan pada akhirnya alat untuk membantu usaha berkembang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya usaha, jangan hanya mengejar tambahan modal aja. Bangun juga kemampuan mengelola usahanya, belajar mencatat keuangannya, kenali pelanggannya, manfaatkan media sosial, perbaiki kualitas produknya, dan terus cari informasi tentang program pembiayaan maupun pendampingan usaha yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Untuk informasi KUR, teman Pro 2 juga bisa mengecek informasi resmi melalui kanal kredit usaha rakyat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena ketentuan penyalur dan persyaratan dapat berbeda sesuai skema dan lembaga penyalurnya. Dan buat kalian yang baru punya ide usaha, jangan langsung merasa aku gak punya modal jadi gak bisa memulainya. Mulai dengan menghitung kebutuhannya dulu teman Pro 2, cari informasinya, buat rencananya, pelajari peluangnya. Dan kalau memang membutuhkan pembiayaan, pastikan kalian memahami seluruh ketentuan serta kemampuan untuk membayarnya. Karena menjadi pengusaha bukan hanya tentang berani memulai, tapi juga berani bertanggung jawab dan terus belajar ya. Itu dia obrolan kita di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang bareng aku GG kali ini ya. Jangan kemana-mana, karena berikutnya kita akan masuk segmen informasi. Tentunya aku bakal kasih informasi yang menarik dan juga muterin lagu-lagu hit favorit kamu di Santai Siang kali ini. So, stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 1 siang ini kita akan move ke segmen berikutnya, yaitu info olahraga, teman Pro 2 ya. Biar lebih semangat lagi di siang hari ini walaupun panas terik di luar ya Singaraja dan sekitarnya. Ya gak apa-apalah, kita juga perlu tetap semangat ya, karena kita mungkin masih kerja atau ada yang lagi di perjalanan dimanapun itu, teman Pro 2 ya, aku akan ngebus semangat kamu dengan memberikan informasi olahraga di siang hari ini ya. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat teman Pro 2, tentunya salah satunya ini ada kabar baik dari Manchester United ya, yang berhasil membantai Ipswich Town dengan skor 5-2 dan Bruno Fernandes berhasil hat trick. Wih, selamat nih buat fansnya MU, teman Pro 2 ya. Tapi sabar, nanti aku bakal kasih infonya di segmen berikutnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sampai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Yes, teman Prodo, informasi pertama ya di segmen info olahraga santai siang kali ini, seperti yang udah aku spill tipis-tipis tadi di awal ya, ada The Red Devils atau Manchester United yang berhasil membantai Ipswich Town 5-2 dan Bruno Fernandes cetak hat-trick ya. Karena sebelumnya ini pada laga pertama pembukaan Liga Inggris, teman Pro 2, di pekan lalu Manchester United menelan kekalahan yang mungkin bisa dikatakan cukup memalukan dari Hull City ya, karena merupakan klub promosi. Dan kali ini di pekan kedua Liga Inggris 2026-2027, Manchester United bangkit dan menang telak 5-2 atas Ipswich Town berkat penampilan gemilang Bruno Fernandes. Kapten United itu mencetak hat-trick pada laga pekan kedua Liga Inggris di Old Trafford Minggu 30 Agustus 2026. Dilansir dari BBC, Ipswich membuka keunggulan lewat sepakan voli Leif Davis pada babak pertama. Gol tersebut lahir setelah Abdul Fatawu melakukan aksi impresif dari sisi sayap. United kemudian mengubah jalannya pertandingan setelah Marcelino Nunes terpleset saat tuan rumah membangun serangan. Matheus Cunha memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi umpan kepada Fernandes yang mencetak gol penyama kedudukan. Tuan rumah berbalik unggul setelah tembakan Harry Maguire mengenai Jacob Greves dan berubah arah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut karena Maguire tidak mencetak gol secara langsung. 3 menit berselang, Greves kembali terlibat dalam gol United setelah menjatuhkan Cunha di kotak penalti. Fernandes menjalankan tugasnya dengan sempurna sebagai algojo untuk membawa Manchester United unggul 3-1. Fernandes kemudian melengkapi hat-trick setelah memanfaatkan peluang dari Kobbie Mainoo dan Brian Mbeumo. Kedua pemain tersebut sebelumnya melepaskan tembakan yang berhasil diblok pemain Ipswich. United semakin menjauh ketika Fernandes mengirim umpan panjang kepada Mbeumo. Tembakan Mbeumo membentur Mister sebelum berputar melewati garis gawang dan mengubah skor menjadi 5-1. Ipswich akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Chuba Akpom pada penghujung pertandingan. Julio Enciso memberikan umpan tarik yang diselesaikan Akpom setelah masuk sebagai pemain pengganti. Kemenangan tersebut mempertegas peran penting Fernandes bagi Manchester United dalam beberapa musim terakhir. Sebelumnya ia baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA ya musim lalu setelah mencatat rekor 21 assist di Liga Premier. Fernandes kini telah mengoleksi 113 gol dalam 330 penampilan bersama Manchester United. Sementara itu, United melepaskan 33 tembakan, jumlah terbanyak mereka dalam laga Liga Premier sejak menghadapi Burnley pada Oktober 2016 masa lampau ya, teman Pro 2. Dan semoga performa apik dari Bruno Fernandes ini bisa terus berlanjut di pekan-pekan berikutnya dan juga menular ke Liga Champions ya, karena mengingat Manchester United ini di tahun 2026-2027 sangat-sangat padat ya jadwal pertandingannya karena beberapa mengikuti kompetisi di Eropa. Jadi semoga performanya terus terjaga dan juga konsisten bagi Bruno Fernandes sebagai kapten dan juga andalan dari The Red Devil ya. Semoga aja bisa menghadirkan gol-gol berikutnya dan juga assist-assist yang manis kepada pemain-pemain lainnya juga, karena aku suka banget guys gaya permainan Bruno Fernandes ini ya. Semoga lah ya United tahun ini bisa membawa ya minimal satu trofi lah, karena aku juga pecinta Manchester United. Oke teman Prodo, aku masih punya informasi olahraga lainnya di segmen info olahraga santai siang kali ini, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2, ada kabar terbaru dari bek naturalisasi Timnas Indonesia ya. Dan masih dilansir dari rri.co.id, fix pindah Mes Hilgers sepakati transfer ke Heerenveen teman Pro 2 ya. Setelah kita ketahui beberapa musim kebelakang ini Mes Hilgers berkutat dengan cedera dan situasi sulit ya di FC Twente. Dan kini ada kabar barunya teman Pro 2, bek Timnas Indonesia Mes Hilgers dikabarkan segera meninggalkan FC Twente dan bergabung dengan SC Heerenveen. Kedua klub tersebut telah mencapai kesepakatan transfer menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2026 ini. Menurut laporan The Telegraph, Hilgers akan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak 3 tahun bersama Heerenveen. Nilai transfer pemain berusia 25 tahun tersebut belum diketahui hingga kini. Kepindahan tersebut menjadi solusi bagi Hilgers setelah menghadapi situasi sulit di FC Twente. Masa depannya bersama klub asal Exceed itu mulai tidak jelas sejak musim lalu. Hilgers sebelumnya sempat berpeluang meninggalkan FC Twente dan bergabung dengan klub Prancis Stade Brest. Namun kepindahan tersebut gagal terwujud karena waktu pengurusan administrasi yang tidak mencukupi. Setelah gagal pindah, Hilgers kemudian tidak masuk dalam skuad FC Twente untuk kompetisi Eredivisie musim 2025-2026 lalu. Situasinya semakin sulit setelah ia mengalami cedera ligamen lutut anterior atau ACL saat kembali berlatih. Cedera tersebut membuat Hilgers harus

menepi sekitar setengah tahun. Ia juga kehilangan kesempatan memperkuat timnas Indonesia selama menjalani proses pemulihan. Pada Mei 2026, FC Twente kemudian memperpanjang kontrak Hilgers hingga Juni 2027. Namun, bek keturunan Manado tersebut belum kembali tampil dalam pertandingan resmi sejak mengalami cedera. Hilgers kini telah kembali berlatih dan menjalani proses pemulihan. Kepindahan ke Herenveen dinilai dapat menjadi kesempatan bagi sang pemain untuk kembali mendapat menit bermain. Ya, semoga ya teman Pro 2, kepindahan Mats Hilgers ke SC Herenveen ini bisa membawa angin segar untuk performanya dan juga untuk timnas tentunya. Nanti ketika Mats Hilgers bisa menunjukkan performa yang baik dan apik, juga terjaga tidak kembali cedera, ini juga ujungnya pasti performanya di timnas Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Hilgers ya. Mas Hilgers gak tuh, so asik banget, so akrab banget kata saya teh. Oke teman Pro 2, berikutnya aku masih punya informasi olahraga ya di segmen info olahraga santai siang kali ini. So stay tune terus, jangan kemana-mana. Lagian mau kemana?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

Yes, teman Prodo, informasi berikutnya di segmen info olahraga santai siang Prodo RRI Singaraja bareng aku GG ya. Kita beralih dari dunia sepak bola, kita beralih ke dalam oktagon, teman Prodo. Ada kabar menggembirakan ya, ini ada salah satu atlet MMA asal Indonesia ya, yang berhasil mencetak sejarah dan juga prestasi. Masih dilansir dari RRI.co.id, Bilal Hasan, The Indo Ninja, cetak KO pada debut UFC di Shanghai. Petarung berdarah Indonesia-Amerika Bilal Hasan mencatatkan debut impresif di ajang Ultimate Fighting Championship atau UFC setelah meraih kemenangan KO atas petarung asal Peru, Nilson Rojas. Pertarungan tersebut berlangsung dalam UFC Fight Night Shanghai pada Sabtu 29 Agustus 2026. Bilal berhasil mengakhiri pertandingan pada ronde kedua melalui pukulan kanan yang tepat mengenai dagu Rojas. Kemenangan tersebut menjadi awal yang meyakinkan bagi Bilal dalam perjalanan di panggung MMA terbesar dunia tersebut. Bilal tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu memberikan tekanan kepada lawannya. Memasuki ronde kedua, sebuah pukulan kanan yang dilepaskan Bilal mendarat dengan telak dan membuat Rojas terjatuh. Wasit kemudian menghentikan pertandingan sehingga Bilal dinyatakan menang melalui KO pada menit kedua ronde kedua. Penampilan tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan Bilal dalam memanfaatkan momentum untuk mengakhiri pertarungan. Debut di UFC ini menjadi semakin menarik karena Bilal hanya berselang 18 hari sejak mendapatkan kontrak untuk tampil di UFC tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, ia langsung mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di hadapan publik internasional. Bilal mampu menjawab kesempatan tersebut dengan kemenangan meyakinkan tanpa harus menjalani pertarungan hingga ronde terakhir. Hasil ini turut mengangkat namanya sebagai salah satu petarung yang patut mendapat perhatian di kelas terbang UFC. Kemenangan atas Rojas juga membuat catatan profesional Bilal Hasan tetap sempurna. Petarung yang memiliki julukan The Indo Ninja ini tersebut mencatatkan rekor 10 kemenangan tanpa kekalahan ya, atau 10-0 teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini, dan aku juga gak lupa mau mengucapkan selamat untuk Bilal Hasan dan semoga kedepannya lebih konsisten lagi sehingga karirnya bisa lebih mentereng dan cemerlang ya di panggung UFC teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu tentunya di santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus teman Pro 2.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang ya. Dan di jam 2 siang ini kita move ke segmen berikutnya, yaitu infotainment teman Pro 2 ya, atau info hiburan. Tentunya di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 seputar dunia hiburan ya. Dan salah satunya ini ada kabar atau mungkin cerita dari salah satu film ya yang sekarang lagi tayang dan juga banyak mendapat perhatian, yaitu film Operasi Pesta Copet ya, yang syuting di tengah 30.000 penonton pesta pora. Wih, gimana tuh ceritanya, gimana kesibukan para talent dan juga kru untuk set syuting di tengah-tengah 30.000 penonton pesta pora. Pastinya hal yang tidak mudah teman Pro 2. Aku punya informasinya, tapi sabar di segmen berikutnya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah, Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

rest in peace. Oke teman Pro 2, informasi pertama ya di segmen infotainment santai siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG kali ini. Ada film Operasi Pesta Copet yang syuting di tengah 30 ribu penonton Pesta Pora. Waduh gimana tuh ya, hektiknya para kru dan juga para talent teman Pro 2. Dilansir dari RRI.co.id, film Operasi Pesta Copet menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30 ribu penonton Pesta Pora. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di bioskop Indonesia ini. Film persembahan Imaginary bersama Angin Segar dan Bos Kreator itu resmi tayang serentak mulai 27 Agustus 2026. Proses produksinya kemudian dibagikan melalui video behind the scene bertajuk Erat Dalam Nekat. Video tersebut memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi termasuk kerjasama antar departemen. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Produser Dipa Andika mengatakan proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton. Kru konser, petugas keamanan hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi di lokasi. Sutradara Edi Kemot mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Tim harus mengatur adegan besar di tengah kerumunan dengan lokasi yang tidak steril dan waktu pengambilan gambar terbatas ya. Salah satu adegan yang turut menarik perhatian adalah kemunculan Roma Irama. Sang Raja Dangdut bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai dengan cerita film, yakni 1001 Macam. Selain memanfaatkan kerumunan Pesta Pora, produksi Operasi Pesta Copet juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan. Mereka mengisi sejumlah adegan mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal. Tim produksi juga membangun panggung khusus untuk kebutuhan adegan konser metal. Beberapa panggung tambahan turut dibuat untuk mendukung kebutuhan visual dalam film. Produser Ernest Prakasa menyebut proses tersebut tetap berjalan lancar berkat pengalaman Edi Kemot dalam menggarap produksi panggung. Menurutnya persiapan matang membuat proses yang terlihat rumit dapat dijalankan dengan baik. Dari sisi visual, Kemot bersama sinematografer Diki Malan menggunakan pendekatan mockumentary, kamera handheld, teknik punch in zoom hingga pergerakan kamera yang lebih bebas digunakan untuk membuat penonton terasa dekat dengan karakter. Wih, ribet ya teman Pro 2 kalau dengar teknis-teknisnya, tapi berarti ini salah satu film yang gak main-main gitu ya. Hasil produksinya tentunya ini bakal jadi sesuatu yang ciamik teman Pro 2. Karena pada saat produksinya aja ini ya susah lah ya untuk menangani situasi kondisi di banyak tempat dan juga di kerumunan sampai 30 ribu penonton itu kan bukan hal yang biasa teman Pro 2. Jadi layak untuk ditonton nih film Operasi Pesta Copet ini. Jadi kamu udah pada nonton belum? Kalau belum sama aku besok yuk, mau gak? Oke teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya info di segmen info hiburan santai siang kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Informasi berikutnya, teman Pro 2 di segmen infotainment santai siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG ya. Sekarang ada kabar dari Afgan yang lagunya dengan judul Langit Merah Muda jadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan Syahreza atau Afgan akan menjadi original soundtrack atau OS film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagu tersebut dirilis pada 27 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Enzi Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia atau diperankan oleh Enzi Storia ya. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Langit Merah Muda menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film itu. Bagi Afgan, keterlibatannya dalam film ini memiliki makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Enzi dan sutradaya Naya Anindita. Menurut Afgan, proyek tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya. Dia juga merasa senang bisa beradu peran dengan Enzi Storia dalam cerita yang memiliki sisi romantis ini. Sedangkan video musik Langit Merah Muda mengambil sejumlah elemen dari film Agensi Rumah Tangga, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. Beberapa potongan adegan video musik menggambarkan perjalanan serta dinamika hubungan Kafka dan Katia. Kehadiran lagu ini diharapkan menjadi pengantar sebelum penonton menyaksikan kisah mereka di bioskop. Wih, menarik ya teman Pro 2. Ada Afgan dan juga Kak Enzi Storia ini yang memerankan pemeran utama di film nanti dengan judul Agensi Rumah Tangga. Ini seperti apa ya alur filmnya? Menurutku sih ini bakal banyak adegan-adegan atau cerita-cerita kisah romantis dibumbui dengan sedikit konflik.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Informasi berikutnya, teman Pro 2 di segmen infotainment santai siang bareng aku GG ya. Kalau tadi kita udah ngebahas dua film dari Indonesianya, sekarang kita akan membahas film yang legendaris juga mungkin ya. Ini kalau kita waktu SD mungkin ya, waktu umur-umuran 7-8 tahun atau mungkin bahkan SMP, ini film ini sangat jadi favorit pada masanya teman Pro 2. Ada Toy Story. Wih, teman Pro 2 masih dilansir dari rri.co.id. Toy Story 5 tetapkan tanggal rilis di Disney Plus. Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film tersebut dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse dan para mainan lainnya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Lagu tersebut merupakan karya orisinal Taylor Swift dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5 ya. Toy Story 5 sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 kemarin dan mendapatkan respon positif dari kritikus dan penonton. Toy Story 5 menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global 1,13 miliar US dollar atau kurang lebih 19,9 triliun rupiah teman Pro 2. Film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody. Tim Allen juga kembali mengisi suara Buzz Lightyear, sementara Joan Cusack kembali sebagai pengisi suara Jesse. Dalam cerita film, para mainan berusaha mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Konflik muncul setelah Bonnie mendapatkan tablet Lilipad yang membuatnya semakin tertarik pada teknologi. Perangkat tersebut menjadi salah satu sumber konflik utama dalam film. Para mainan kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Waralaba Toy Story pertama kali dimulai pada 1995. Seri tersebut menjadi salah satu waralaba animasi yang masih mempertahankan sebagian besar pengisi suara orisinalnya selama puluhan tahun, teman Pro 2 ya. Toy Story 5 disutradarai Andrew Stanton bersama Ken Harris sebagai kosutradara. Film tersebut diproduksi Lindsay Collins dan Jessica Choi serta ditulis Stanton dan Harris berdasarkan cerita Stanton. Wih, teman Pro 2 ya, ini sangat-sangat legendaris. Kisah Woody dan juga Buzz Lightyear ini sangat-sangat melekat di kepala dan rasa kita ya teman Pro 2, karena kalau kita lihat fotonya aja gitu ya, Buzz Lightyear atau Woody ini pasti pikiran kita tuh muter ke masa lalu. Apalagi sekarang udah tayang lagi dan dengan cerita yang mungkin ini akan sangat relate dan sejalan pada saat ini, karena banyak anak-anak di usia main mereka sekarang sudah terfokus, teralihkan fokusnya ke teknologi digital ya, which is itu juga gak apa-apa, cuman kalau dibandingkan dulu itu kayaknya waktu untuk bermain dan melakukan hal-hal seru dengan menggunakan mainan itu adalah sesuatu hal yang mahal pada saat ini teman Pro 2 ya. Menarik sekali teman Pro 2, mari kita tonton nanti ya. So itu dia teman Pro 2 informasi terakhir di infotainment sekaligus menutup perjumpaan dan kebersamaan kita di Santai Siang teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku GG dari tadi jam 10 siang sampai sekarang hampir jam 3 sore ya. Dan gak usah khawatir teman Pro 2, karena di sore nanti bakal ada Zaki yang nemenin kamu di sore ceria, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, terima kasih banyak. Aku GG pamit teman Pro 2, sampai bertemu lagi ya. Besok aku ada siaran malam, berarti aku jaga malam ya. Ketemu lagi bareng aku di jaga malam, oke? Okay? Stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info berikutnya, teman Pro 2, info pertama buat kamu, fans RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Sosial Tresna Werda Jaya Marapati, Kaliasem. Manajemen LPP RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada fans RRI yang telah menggalang dana dan melaksanakan kegiatan sosial tersebut. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pendengar RRI Singaraja kepada masyarakat, khususnya para lansia. Koordinator fans RRI Singaraja, Pipit Sukreni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kasih sayang kepada para lansia. Keberadaan komunitas pendengar RRI diharapkan tidak hanya menghadirkan kebersamaan di udara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali, Muhammad Iqbal, mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal untuk pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Selain itu, teman Pro 2, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran.

Yo, Swelsy diserangkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2, hari Senin 31 Agustus 2026. Di minggu yang baru tapi di akhir bulan teman Pro 2. Gimana? Semoga Seninnya Senin yang happy ya, karena emang akhir bulan tuh bau-bau gajian kayaknya udah mulai terasa ya buat teman Pro 2 ya. Semangat deh pokoknya buat teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya info buat kamu seputar hari puncak Hari Pramuka, teman Pro 2. Nah, mengisi peringatan Hari Pramuka ke-65, guys, Kuartir Cabang alias Kuarcap Buleleng ini menggelar aksi nyata pengentasan kemiskinan dengan menyerahkan ada 2 unit rumah layak huni di hari Minggu kemarin, 30 Agustus 2026 di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Dan program bedah rumah ini, teman Pro 2, digarap sama Satgas Pramuka Peduli melalui penggalangan dana bumbung kemanusiaan serta juga semangat gotong royong warga juga. Dan tentunya bantuan ini menjadi rumah ke-9 dan ke-10 yang berhasil dibangun sama Kuarca Buleleng sebagai komitmen pengabdian Pramuka kepada masyarakat. Wah, keren banget. Ada teman Rudo yang ikut gerakan Pramuka? Lanjutkan, guys.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yos teman Prodo masih di sore ceria Prodo RRI Singaraja teman terbaik kamu. Menit ke-35 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Prodo 2, selamat sore guys ya. Kali ini aku punya info buat kamu tentang pengurusan administrasi kependudukan di Buleleng guys. Yang gini makin praktis dan juga makin fleksibel loh. Kenapa kok bisa gitu ya? Soalnya pemerintah Kabupaten Buleleng ini resmi melakukan soft launching aplikasi Aku Online. Namanya aplikasi Aku Online guys. Serta sosialisasi identitas IKD alias identitas kependudukan digital ya. Dan terkait hal itu, Sekretaris Daerah Buleleng Bapak Gede Soyase ini bilang kalau aplikasi buatan internal Dinas Dukcapil ini hadir untuk memangkas ya birokrasi dan juga meminimalkan antrean yang mengular, antrean panjang di kantor dinas. Jadi lewat aplikasi ini masyarakat bisa ngurus berbagai dokumen adminduk secara mandiri ya, langsung dari ponsel masing-masing secara mudah, terus juga cepat, transparan dan juga aman. Wah, mantap.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kok pikir udah tidur dia?
0: Ya enggak lah. Itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman, Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu spesial ya, pecinta otomotif, guys. Kabupaten Buleleng ini sukses menjadi tuan rumah ajang Buleleng Paten Merah Putih Bali Wisata Rally 2026 yang merupakan seri keempat kejuaraan nasional atau kejurnas time rally, teman Pro 2. Jadi, kemarin ada sebanyak 30 mobil dengan 110 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang menjelajahi rute wilayah Buleleng sejak Jumat hingga hari Minggu kemarin, guys, 30 Agustus 2026. Nah, berbeda dari balapan biasa, teman Pro 2, ajang ini menguji ketepatan waktu peserta untuk tiba di pos-pos rahasia, secret pos yang rutenya baru dibagiin saat start. Waduh, bingung gak tuh teman Pro 2 ya. Dan terkait hal itu juga, Wakil Bupati Buleleng Bapak Gede Supriyatna ini mengapresiasi ajang ini karena selain jadi wadah kompetisi berburu poin ke jurnas, event ini juga menjadi sarana efektif teman Pro 2 untuk mengenalkan ya potensi wisata daerah kita serta ngedukung support pengembangan sport tourism di Kabupaten Buleleng. Wah, pasti seru banget

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan sebuah kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Ya, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RC Ngeraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki, guys, yang nemenin kamu di Sore Ceria. Dan kali ini di pukul 4 sore alias pukul 16 waktu Indonesia Tengah, aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol santai bareng narasumber yang udah hadir di studio sore hari ini. Kali ini kita mau bahas tentang puisi, teman Prodo. Jadi kamu anak-anak sastra ataupun yang hobi nulis puisi, baca puisi ataupun apapun itu yang berhubungan sama sastra, kamu tepat banget dengerin siaran Pro 2 sore hari ini. Kali ini kita mau bahas tentang juara 3 lomba menulis puisi Peksimida Provinsi Bali tahun 2026 bareng Nia, ya. Nama panjangnya Nika Dek Nia Paramita. Buat kamu yang kenal sama Nia, teman Pro 2, boleh WhatsApp, mungkin ada nanti pertanyaan khusus buat Nia, kayak gimana sih caranya buat puisi kayak gini kak, bisa banget langsung aja wawah kita WA di 0811 399 1054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Jadi guys, kan aja guys ya, kita sampai jam 5 nanti bakal nemenin kamu bareng Nia juga. Nia, selamat sore, gimana kabarnya?
1: Selamat sore kak, kabar saya baik.
0: Kedengeran? Oke, okay, ditukar sama itu aja gak apa-apa.
1: Yang mana?
0: Yang itu, yes. Oke, okay, kabarnya baik ya. Tadi kesininya mungkin sempat ini nih ya, ada agenda tipis, tapi sekarang masih udah aman ya Nia ya.
1: Enggak kedengeran.
0: Sudah kedengeran?
1: Enggak.
0: Belum, oke, okay. Kita sambil ngobrol aja gak apa-apa nih ya. Dilepas aja gak apa-apa itu.
1: Enggak
0: lepas, okay. Gak apa-apa, oke, okay. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi kabarnya Nia baik, sekarang apa nih, statusnya apa sekarang?
1: Statusnya mahasiswa kak.
0: Di mana tuh? Kenalan sama teman Pro 2 dulu, boleh?
1: Halo semuanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kak. Perkenalkan, saya Nika Dek Nia Paramita, bisa dipanggil Nia. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 di Fakultas Ekonomi, di Prodi Pendidikan Ekonomi, di Universitas Pendidikan Ganesha.
0: Oke, semester 3. Sekarang kesibukannya apa? Apa jam-jam kuliah biasa atau ada agenda lain nih?
1: Jam kuliah sama kebetulan ikut salah satu organisasi yang ada di Undiksa sih, kak.
0: Tapi sekarang aman jam segini kesini ya?
1: Aman.
0: Oke. Menarik, Nia, tentang lomba menulis puisi gitu ya. Tapi sebelumnya background kamu nih sebenarnya ekonomi.
1: Iya, backgroundnya ekonomi.
0: Oke, tapi suka menulis puisi atau baca puisi sebenarnya dulunya kamu?
1: Dulu waktu SMA itu kan ada program GSMB kak, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, dan kebetulan di sana itu diberi ruang untuk belajar menulis puisi, jadinya tertarik sih kak, lumayan untuk menulis puisinya.
0: Oke, tapi sebelumnya kamu iseng memang nyoba menulis puisi atau memang belajar? Ada belajarnya juga?
1: Yang pertama itu ada belajarnya yang pastinya kak, karena di SMA itu kan ada guru yang membimbing dalam pembuatan puisinya kak.
0: Oke, berarti berangkat dari sana kamu akhirnya suka tentang puisi dan akhirnya ada lomba ini ya?
1: Peksimida
0: ini ya?
1: Peksimidanya.
0: Tapi kalau boleh tahu nih teman Pro 2, kamu share juga, Peksimida ini sebenarnya lombanya kayak gimana sih? Ya.
1: Oke, jadi Peksimida itu pekan seni, pekan mahasiswa, Peksimida, pekan... Mm-hmm. Pekan Seni Mahasiswa Daerah.
0: Okay.
1: Ya, Pekan Seni Mahasiswa Daerah yang dimana diadakan oleh BPSMI di Provinsi Bali, yang dimana nantinya jika mendapat juara 1 di Peksimida ini akan lanjut dikirim ke Jember kak, kalau tidak salah.
0: Jember itu tingkatannya lebih tinggi lagi ya, atau masih satu lingkup sama Peksimida juga?
1: Masih satu lingkup, tapi itu tingkatnya udah nasional kak.
0: Oke. Ini ya, kemarin dapat juara 3 gitu ya?
1: Ya, Astungkara dapat juara 3.
0: Ini berarti hitungannya kamu mewakili apa?
1: Astungkara mewakili lembaga.
0: Mewakili
1: kak.
0: Lembaga yang tidak lain Undiksa.
1: Iya, Undiksa.
0: Oke. Prosesnya bisa kamu mewakili lembaga gimana nih?
1: Oke, jadi proses awal mulanya itu kebetulan di akhir bulan Mei itu saya dapat tawaran dari teman saya, namanya Mei Pika. Dia itu anak BEM. Jadi dia nawarin, "Nia, kamu mau enggak sih ikut lomba puisi?" Soalnya dia itu juga tahu kalau saya sering nulis puisi atau enggak buat cerpen. Dan dari situ saya memutuskan untuk daftar. Nah, setelah daftar di fakultas, lanjut ke daftar ke lembaga. Nah, pada saat seleksi di lembaga itu, Astungkara, saya lolos dan mendapatkan juara 1. Nah, karena saya mendapatkan juara 1 inilah saya bisa melaju lagi ke Peksimidanya, kak.
0: Oke, awalnya berarti seleksinya tingkat fakultas dulu.
1: Iya.
0: Itu berapa orang? Masih ingat nggak teman-teman yang ikut di situ?
1: Kalau itu kurang tahu, kak, karena kita itu ngirim karya lewat drive dulu, kak.
0: Hmm. Ada tenggat waktunya nggak kemarin?
1: Ada tenggat waktunya 3 hari.
0: 3 hari itu kamu sudah mempersiapkan peluru kamu itu?
1: Iya kak, udah mempersiapkan sambil belajar juga, nambah pengalaman kak.
0: Oke, berarti kan seleksinya tingkat fakultas dulu nih ya?
1: Iya.
0: Ada ininya nggak, temanya dulu nggak di fakultas itu?
1: Untuk tema dari fakultas dan lembaga itu emang bebas kak.
0: Bebas.
1: Iya, oh, bebas. Gitu. Jadi kita boleh ngambil tema apa aja, yang penting itu puisi, penulisan puisi.
0: Tapi enggak ada ketentuan khususnya?
1: Ketentuannya 4-5 halaman, Kak. Enggak boleh lebih dari itu, dan juga harus nyambung kata-katanya itu, maksudnya beralur, Kak. Enggak loncat-loncat.
0: Oke. Okay. 4-5 halaman. Itu iya. Dalam format ukuran kertas berapa dia?
1: Kertas A4, Kak.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Banyak.
1: Lumayan banyak, Kak.
0: Oke, okay. Seru banget teman Pro 2. Jadi menarik ya pembahasan dari ini, apalagi aku kira kayak beberapa bait-bait aja puisinya, iya, gitu. Ternyata 4-5 halaman teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke, kita masih banyak yang bakal kita bahas sama Nia Paramita sore hari ini guys, tentang juara 3 Lomba Menulis Puisi Peksibida Provinsi Bali tahun 2026. Jadi buat kamu yang tertarik, jangan ubah frekuensi kamu, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 R Sing Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Nia guys. Kita masih bahas tentang juara 3 lomba menulis puisi Peksimida Provinsi Bali tahun 2026. Kalau tadi sebelum break aku sempat shock juga, ternyata cukup banyak puisi yang harus dipersiapkan dia untuk lomba ini teman Prodo. Itu kalau di tingkat fakultasnya dia ya. Kalau di kalau udah lolos terus akhirnya nyampe di Peksimidanya ada berapa halaman?
1: Itu juga sama sih kak, peraturannya 4-5 halaman. Cuman aku waktu itu buatnya cuman 1-3 halaman aja.
0: Oh boleh?
1: Boleh.
0: Aku kira memang harus ketat banget 4-5.
1: Enggak kak, itu kan maksimalnya.
0: Maksimalnya,
1: iya. Oke, maksimalnya tapi, 4-5 halaman.
0: Kata aku sih 1-3 kamu buat?
1: Iya 1-3.
0: 3 berarti ya?
1: Iya 3 halaman.
0: 3 itu cukup banyak sih.
1: Iya, tapi waktunya juga cukup lama kak.
0: Panjang?
1: Panjang, 6 jam.
0: Oh, aku kira dipersiapkannya tuh dalam kurun waktu tertentu. Ternyata
1: langsung di sana.
0: Oh, langsung di sana.
1: Dengan komputer itu, komputernya itu udah disetting tanpa internet, kak.
0: Wah, oke. Okay. Berarti dan, ngetik ya, ya udah apa yang kamu pikirin kamu tuangkan gitu ya?
1: Iya. Wow. Apa yang lewat, apa yang dipikirin itu tak tuangin. Nanti setelah mau dikumpul itu tak revisi lagi.
0: Tiga halaman. Temanya apa kemarin?
1: Temanya itu Bali, tempo dulu, tempo sekarang, dan yang akan datang.
0: Oke, itu sebelumnya kamu udah tahu tema itu atau belum?
1: Belum kak, itu langsung diumumin pas udah di ruangan.
0: Cukup syok gak dengan tema itu nih?
1: Sebenarnya, wow gitu. Tapi karena udah dapat latihan juga sama dosen, jadinya aman kak.
0: Nah, latihannya lebih, apa namanya ya, menjurus ke topik yang memang kita bayangkan bakal dijadiin tema atau kamu bebas aja latihannya?
1: Latihannya sebenarnya bebas kak, tapi saya itu tentang tema yang tema besar yang diambil di Peksiminas, jadinya saya coba-coba buat puisi yang berkaitan dengan tema itu kak.
0: Oke, wah ini sih tantangan banget sih teman Pro 2 ya, ternyata di set nggak ada internet, pokoknya ya kita ya udah apa yang kita pikirin kita tuangkan gitu. Waktunya 6 jam itu benar-benar nonstop kamu pakai semua?
1: Cuman pakai 5 jam kayaknya kak, karena semakin lama itu makin puyeng jadinya kak. Apalagi waktu pertama masuk ruangan itu lihat orang yang di samping itu baru duduk, itu dia langsung ngetik. Cepet banget kak ngetiknya.
0: Oke. Berarti memang harus apa ya, well prepared juga sih dia ya. Harus punya diksi kayak kata-kata yang memang menjadi unggulan buat kita sendiri. Nia mempersiapkan itu juga?
1: Sebelum itu kan berangkatnya H-1 ya kak ya, ke ISI Denpasar. Pas di hotel itu udah ada latihan juga kak, sebelum pas lomba hari hanya.
0: Oke, okay. Ada momen ini gak nih, kayak bener-bener ngeblank aku bingung ngetik apa sih, habis ini bingung, ada gak?
1: Pas baru nyampe itu kak, baru duduk dan diumumin temanya itu bener-bener kayak ngeblank kak. Aduh harus nulis apa nih kayak gitu. Tapi setelah kayak ya udah, jangan lihat orang lain, lihat ke diri sendiri aja. Karena kan kita di sini tuh bukan untuk enggak harus menang kak, tapi bagaimana sih perjuangan kita dari latihan itu kita tuangkan lewat visi kita. Jadinya pas fokus ke diri sendiri astungkare ada masuklah bisa kata-kata ataupun diksi-diksi yang saya buat itu kak.
0: Oke. Berarti kan lombanya dalam satu ruangan gitu ya. Atau berapa ruangan?
1: Dalam satu ruangan.
0: Satu
1: kak.
0: Ruangan. Isinya berapa?
1: Kayaknya 10 sampai 9 orang kak kalau nggak salah.
0: 9 sampai 10 orang itu dari berbagai universitas yang ada di Bali.
1: Iya, dari berbagai universitas yang ada di Bali.
0: Wah keren banget sih. Sempat ketrigger sesuatu mungkin ya ketika kamu lagi bikin puisi?
1: Sempat kak, itu
0: apa tuh?
1: Kan waktu baru ngetik beberapa kata kak, teman yang di samping saya, tapi belatnya itu juga agak panjang sih. Cuman saya lihat ke belakang.
0: Space duduknya.
1: Space-nya, berspace duduknya. Saya lihat kok dia cepet banget ngetiknya. Kayak benar baru duduk itu langsung disampaikan kan temanya sama jurinya itu, dan jurinya itu masih bersifat rahasia kak, enggak dikasih tahu siapa jurinya.
0: Okay.
1: Pas diumumin itu temanya, yang di samping saya itu sebelah pojok kiri itu udah langsung ngetik dan cepet banget kak. Sedangkan saya itu masih berpikir dulu untuk nuangin kata-katanya.
0: Oke, kalau aku udah mending pulang, aku nyerah nih ya. Gak bisa. Tapi tipsnya nih, sebagai kamu hitungannya kan udah sering bikin puisi juga gitu ya, iseng-iseng nulis mungkin lagi di kosan atau di manapun itu. Tipsnya dari kamu gimana sih nih ya, biar bisa kayak punya ide tiba-tiba langsung tertuang dalam sebuah tulisan nih ya?
1: Kalau dari saya sendiri tuh jujur itu random sih kak. Misalnya pas lihat sesuatu dan pas kayak pengen menciptakan puisi ataupun kayaknya ini bagus deh dijadiin sebuah puisi, kayak ya udah saya tulis gitu aja sih kak. Kalau sejauh ini tipsnya dari saya Yang penting ngalir aja kak.
0: Ngalir aja dan ya, mungkin aja. Kayak sering-sering latihan ya, juga.
1: Sering-sering latihan karena nulis puisi kalau buat kata-katanya itu kan nggak harus kata-kata yang baku ya kak ya. Biar kayak misalnya nanti dibaca puisinya itu orang itu bisa merasakan bagaimana sih perasaan yang ditulis oleh penulis puisi dalam puisi tersebut begitu kak.
0: Oke, tapi sebelum ke lomba ini kamu sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba serupa nih?
1: Pernah waktu SMA kak.
0: Apa?
1: Itu bukan lomba sih kak, lebih ke program GSMB namanya, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, yang dimana di sana itu saya berkesempatan untuk ikut di menjadi salah satu penulis kak, penulis puisi dan penulis cerpen.
0: Oke, kalau di lingkup di luar puisi, cerpen dan lain sebagainya, pernah ikut lomba-lomba selain itu?
1: Paling esai, LCC, esai. Kayak gitu kak.
0: Iya, mirip-mirip lah sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Itu terasanya dari situ teman roda. Jadi buat kamu teman roda yang mungkin ingin mencoba hal baru, pesannya dari ini apa nih?
1: Sebenarnya coba aja dulu, jangan pikirkan hasilnya ke depannya karena kita kan enggak tahu, mungkin hal yang kecil menurut kita itu bisa berdampak besar bagi kita ke depannya, Kak.
0: Oke, jadi buat teman pro 2 mungkin masih belum menemukan passionnya, udah kita sikat aja apa yang ada di depan. Jangan takut untuk mencoba ya, Nia ya.
1: Iya, betul.
0: Masih
1: banget,
0: banyak
1: Kak.
0: Teman pro 2 yang bakal kita bahas. Jadi buat kamu kayaknya yang pengen tahu tipsnya dari Nia apa yang dia lakukan ketika 6 jam itu, tapi dimanfaatinya cuma 5 jam dari Nia ya.
1: Iya, dimanfaatinya cuma 5 jam.
0: Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dia ngapain aja teman Pro 2. Stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Nia Paramita, guys. Masih bahas tentang juara 3 Lomba Menulis Puisi Peksimida Provinsi Bali tahun 2026. Nia, dengan waktu 6 jam dimanfaatkan 5 jam, teman Pro 2. Kira-kira strategi Nia apa aja? Mungkin di jam pertama kamu ngapain, jam kedua nulis apa? Gimana tadi?
1: Oke, jadi di jam pertama itu lebih ke mikirin gagasannya sih, Kak. Kayak mau bakal tulis dari mana, karena itu kan dari jurinya itu nyuruh ada Bali tempo dulu, sekarang, dan di masa depan. Jadi kayak mikirin gagasannya dulu, kayaknya mau masukin apa ya di puisinya. Kalau jam-jam pertama itu mikirin gitu sih, Kak. Terus lanjut ke jam 2 itu, sebenarnya dari jam pertama itu bukan mikirin gagasannya aja, tapi udah mulai ngetik-ngetik puisinya, cuman masih ragu-ragu gitu, Kak. Terus di jam kedua mulailah bisa kayaknya waktu itu buat satu kertas A4 itu. Nah, di jam ketiga tuh, yang ketiga jam itu lanjut dah sampai, sebenarnya nggak sampai 5 jam sih, Kak, karena waktu yang 5 jam itu makalah semakin lama dipakai itu kayak semakin pusing muter sendiri, Kak. Jadi kayak cuman pakai 3 jam setengah lah kalau nggak salah. Cuman karena dari gininya boleh istirahat di dalam ruangan, jadinya nunggu teman yang ada, biar teman dulu ada yang keluar baru je aku keluar, Kak, itu.
0: Oke, jadi semakin lama waktunya kayaknya semakin pusing, kayak kita memikir ini udah bagus belum ya, terus-terusan terulang-ulang, jadi malah makin kepikiran juga nih.
1: Iya, makin kepikiran, semakin dicek kayak ini kayaknya salah deh, harus diperbaiki gitu, Kak.
0: Oke, tapi menurut kamu dengan apa yang udah kamu buat kemarin terbayarkan nggak?
1: Astungkare, terbayarkan sih, Kak. Dari kayak gak sia-sia juga begadang belajar buat puisinya, gak sia-sia juga ngeluangin waktu di sela-sela jam kuliah untuk belajar lagi nulis puisi, Kak.
0: Oke, tapi menurut Nia sendiri nih, secara individu ya, secara pribadi, puisi yang bagus tuh kayak gimana nih ya, kalau ala Nia?
1: Kalau menurut saya, puisi yang bagus itu puisi yang bisa mengekspresikan kata-katanya, Kak. Karena kan kadang pada saat kita baru belajar itu, kita tuh nulisnya tuh ketiplak hanya kata-kata, tetapi tidak bisa mengekspresikan kata-katanya. Maksud saya itu ketika ada satu kata, tapi kata-kata itu mengandung diksi. Nah, diksi itu kan bisa apa saja ya, Kak, ya. Jadi bisa mengalir aja, dan dari kata-kata itu kita bisa mengetahui, oh, perasaan penulisnya itu kayaknya sedang marah, sedang senang, ataupun lain sebagainya, Kak. Kalau dari saya sih gitu, Kak.
0: Oke, tapi berarti kamu kalau bikin caption-caption postingan TikTok, IG, segala macam, gampang dong ya?
1: Masih belajar juga sih, Kak.
0: Oke, karena sekarang mungkin ada banyak anak muda juga yang kebingungan bikin caption, akhirnya apa? Lari-larinya ke AI. Tapi pernah nggak?
1: Pastinya pernah sih, Kak, nggak luput. Karena kan kita juga harus, nggak boleh ketinggalan juga teknologi. Tapi kita harus memanfaatkannya. Jangan semena-mena langsung gunain teknologi itu, tapi kita verifikasi dulu apakah itu benar untuk dipakai atau gimana, sambil belajar juga sih, Kak.
0: Oke, di kan kamu dapat juara 3 nih. Ini hasilnya dibawa kemana nih ya nanti? Apa kamu bisa keep sendiri hasil tulisan kamu dalam bentuk soft file atau gimana?
1: Kalau itu dari selesai lomba itu, hasilnya itu kayak panitianya aja sih yang pegang, Kak. Bahkan sampai saat ini tuh Nia itu nggak punya soft copy file yang waktu Nia buat di sana itu.
0: Oke, berarti apa yang kita tulis ya udah kita serahkan semuanya ke panitia, ke juri ya.
1: Ke panitia, ke jurinya.
0: Tapi masih ingat nggak beberapa poin-poin yang kamu tulis nih?
1: Masih, Kak.
0: Aku mau ngetes tapi gimana ya, teman-teman, juga nih, Kak, karena banyak.
1: Iya, banyak banget.
0: 3 halaman, Kak, gitu ya. Menarik, topiknya Bali tempo dulu,
1: iya,
0: sekarang, dan juga
1: di masa depan.
0: Masa depan. Yang ingin kamu sampaikan sebenarnya dari tulisan kamu itu apa nih?
1: Waktu itu saya tuh beri judul Denyut Nadi Pulau Dewata, Kak. Yang dimana itu kan tentunya Bali tempo dulu, tempo sekarang, sama tempo di masa depan pastinya kan berbeda. Di sana juga saya menuangkan sedikit, ada argumen politiknya, ada sedikit tentang sampahnya. Pokoknya saya ramu-ramu sehingga itu keluar kata-kata yang mungkin bisa selaras dari atas sampai bawah, Kak.
0: Oke, berarti kamu secara tidak langsung juga harus kritis dengan lingkungan sekitar, politik, ekonomi, dan lain sebagainya ya?
1: Iya, Kak, soalnya itu kan Bali itu luas ya cangkupannya, Kak. Kadang ada sosialnya, ada ekonominya juga. Jadi saya berpikir kayaknya harus ada topik-topik yang kayak, wah, biar nanti dari penilaian juri itu gak mikir itu cuma sebatas kata, tetapi itu juga mengekspresikan bagaimana keadaan di Bali saat ini, saat dulu, maupun harapannya untuk di Bali di masa depan nanti, Kak.
0: Oke, kalau harapannya apa yang disampaikan dia kemarin?
1: Harapannya sih, Astungkare, nanti di Bali kan juga ada banyak pariwisata. Mungkin dari pariwisata itu bisa semakin berkembang, dan dari perkembangan itu tentunya memperbaiki ekonomi di masyarakat. Dan karena sekarang sudah canggih teknologinya, mungkin bisa menciptakan teknologi ataupun mengadopsi teknologi-teknologi yang bisa digunakan nanti untuk bagaimana sih program pemilahan sampahnya itu agar sampah itu tidak banyak menyebarnya. Begitu sih, Kak.
0: Oke, berarti memang kamu sebelumnya juga mungkin udah baca-baca beberapa referensi juga ya?
1: Iya, sudah baca beberapa referensi.
0: Akhirnya dituangkan dalam bentuk puisi itu.
1: Iya.
0: Wah, keren banget sih teman produk. Tapi kamu bisa gini gak kemarin ngelihat hasil karya dari teman-teman yang lain?
1: Enggak bisa, Kak. Itu kayaknya dirahasiakan.
0: Sama sekali enggak bisa.
1: Sama
0: ya?
1: Sekali enggak tahu. Bahkan judulnya aja enggak tahu, Kak.
0: Judulnya aja enggak tahu?
1: Judulnya enggak tahu, cuman punya diri sendiri aja yang tahu.
0: Oke, apa tadi judulnya?
1: Denyut Nadi Pulau Dewata.
0: Denyut Nadi punya Pulau Dewata. Tapi kalau melihat perkembangan puisi zaman sekarang, dia mengikuti enggak? Kayak makin bergesernya zaman tuh puisi makin berubah ke apanya gitu. Ada enggak?
1: Kalau menurut saya lebih ke kayak kata-katanya itu susah dimengerti sih, Kak. Penuangan kata-katanya itu kadang kalau misalnya kayak gak menggunakan bahasa yang biasa, tapi menggunakan kayak kata-kata yang lebih puitis sih, Kak.
0: Puitis. Iya. Tapi kalau tipe penulisan puisi-puisi yang dia produksi sendiri dihasilkan lebih ke gimana gaya bahasanya?
1: Kalau gaya bahasanya kayak mengibaratkan sesuatu itu, Kak. Waktu itu saya masih ingat, kan ada di depan layar saya itu ada layar komputer yang hidup. Nah, di sana tuh kayak ada bangunan. Jadi saya kayak mengumpamakan bangunan itu seperti manusia. Misalnya kayak kalau bangunan itu runtuh gimana sih ke depannya, kayak gitu sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Bingung. Tapi, juga jelasinnya
0: iya,
1: dari mana.
0: Paham. Kalau dilihat dari genrenya, ada enggak genre yang dia benar-benar kuasai dalam pembuatan puisi gitu?
1: Kalau untuk nguasain sih kayaknya belum ada, Kak, karena masih belajar juga. Tapi suka nulis genre yang kayak agak sedih tapi ada romantis-romantisnya, Kak.
0: Oke, itu based true story ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti kan sebenarnya lebih mudah ya kalau kita menulis sesuatu berdasarkan apa yang pernah kita alami.
1: Iya.
0: Dia sering menuangkan itu juga?
1: Sering, Kak. Sampai sekarang kayak masih suka. Kayak saya punya satu nama, Kak. Cahaya. Okay. Dan Senja.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Cahaya dan Senja itu kayak menggambarkan waktu saya SMA. SMA itu saya kayak pernah merasakan, wajar kan, Kak, manusia itu ada rasa kagum.
0: Yeah, yeah.
1: Kayak saya menuliskan nama saya itu sebagai cahaya dan Senja itu sebagai seseorang. Tapi bukan hanya tentang suka, kagum, tapi juga kayak bangga aja lihat orang itu, Kak. Karena orang itu juga keren gitu.
0: Oke, berarti kamu lebih ke penulisan yang romantis tipis-tipis gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Romantis.
0: Sampai sekarang masih sering iseng nulis-nulis enggak ya?
1: Masih sih, Kak. Waktu ini sempat ditantang sih sama teman saya. Waktu rapat itu kayak, "Nih, ya, buat dong puisi dari kata mendung," digituin.
0: Bisa tuh.
1: Bisa, Kak, tapi enggak sampai akhir. Soalnya waktu itu selesai rapat kan langsung pulang juga.
0: Oke. Tapi kamu tipe yang ini enggak? Kan ada beberapa puisi yang setelah ditulis tuh dibaca, disampaikan secara verbal nih ya. Pernah nyoba itu enggak dari puisi yang kamu produksi sendiri?
1: Untuk saat ini belum pernah sih, Kak. Palingan kalau nulis dibaca ulang lagi ya udah gitu. Kayak
0: berarti
1: masih ingat, oh, perasaan saat Nia nulis puisi ini kayaknya lagi marah deh, kayak gitu.
0: Oke, berarti outputnya dalam bentuk tulisan aja sekarang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, masih
0: ya.
1: Belum.
0: Keren banget teman Pro 2 ya. Terakhir apa nih yang ingin disampaikan, karena waktu kita juga ya semakin berlambat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 yang sebenarnya tertarik mereka buat puisi tapi kayak belum ada feel-nya untuk bener-bener niat buat, terus juga masih bingung caranya gimana sih? Kalau tips dari Nia gimana?
1: Tips dari saya lebih banyak membaca sih, Kak. Dan juga harus mencoba, karena kan kita nggak tahu ya, siapa tahu kita mencoba hal kecil dan itu berdampak besar bagi kehidupan kita di selanjutnya. Karena dengan membaca itu kita mengetahui banyak hal, Kak. Selain membaca juga kita bisa mencoba menulis. Dari menulis itu kita pastinya bisa menuangkan kata-kata yang mengekspresikan, mungkin mengekspresikan diri kita ataupun dari bagaimana kondisi saat ini. Intinya harus berani mencoba,
0: berani
1: keluar
0: mencoba.
1: Dari zona nyaman.
0: Keluar dari,
1: Kak,
0: zona nyaman. Kayak lagunya dari 420 ya, zona nyaman. Oke. Ada idola gak kalau kamu penulis puisi ataupun siapa gitu yang berhubungan sama sastra, ada gak?
1: Kalau untuk itu nggak ada sih kak, okay. Karena bener emang dari penulisan itu bener-bener ngalir aja.
0: Ngalir
1: kak.
0: Aja, oke, okay, yeah. Siap-siap. Thank you, Nia. Pokoknya okay, udah share kak. Sama teman Ruang 2. Buat kamu, thank you banget ya teman Ruang 2 udah masih dengerin sampai menit ke kali ini. Semoga apa yang disampaikan Nia juga bisa memotivasi kamu, teman Ruang 2 dimanapun itu untuk suka apapun yang kamu mulai, jangan pernah berhenti. Intinya yeah, kalau kata Nia tadi, jangan takut gagal, jangan pernah berhenti mencoba ya, gitu ya yeah, Nia.
1: Bener,
0: ya.
1: Kak.
0: Dan pokoknya. Thank you teman Produa, Nia thank you banget. Nanti kalau ada okay. goals lagi, ditunggu lagi kehadirannya di Produa untuk sharing juga
1: okay.
0: gitu ya. So stay tune aja teman Produa, jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Produa Air Singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Nia, selamat sore.
1: Selamat sore semuanya, terima kasih.

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria ya sampai menit ke 9 sekarang. Udah lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Produ, selamat sore. Jam segini pada ngapain teman Produ? Ada yang baru pulang kerja kah? Baru pulang kuliah kah? Pulang dari aktivitas yang melelahkan kah? Atau udah prepare mau berangkat ke aktivitas itu? Waduh, semangat deh pokoknya buat teman Produ ya. Dan aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga single-single asik tentunya di sore hari ini. Plus nanti kita juga mau bahas sesuatu yang ada kaitannya sama kita anak muda teman Produ. Apalagi kita setiap hari terpapar sama berbagai informasi yang ada di gadget kita ya, di gawai kita ya, di smartphone kita ya teman Produ ya. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Produ RRI Singkat aja teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Anet warna favorit teman Prodi. Udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Gimana? Punya warna favorit enggak teman Prodi? Ya warna biru mungkin, warna kuning, warna apalagi merah, warna magenta. Aduh, sekarang ngomongin warna banyak banget nih, warna-warna yang susah teman Prodi. Kita sebagai cowok ini bingung teman Prodi kalau ngomongin warna-warna yang ini warna apa sih? Sebutannya kalau udah kuning mah kuning aja gitu, pink mah pink aja gitu. Pokoknya susah kan? Apalagi debat warna sama cewek ya teman Prodi. Susah banget itu, nyerah saya angkat tangan saya, serius. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang bukan tentang warna ya, tapi dengan kebiasaan kita teman Prodi yang setiap hari scroll, scroll, and scroll tanpa ada batas waktu. Bilangnya sih cuma 5 menit ya, tapi bablas sampai 3 bulan, enggak dong, sampai 1 jam, 2 jam, bahkan lebih teman Prodi ya. Dom scrolling guys. Ya, yang menarik, kita kadang sebenarnya udah tahu kalau scrolling itu bikin kita capek, tapi tetap aja susah berhenti guys. Apalagi media sosial zaman sekarang kan emang menyediakan konten yang unlimited tanpa ada batasan. Jadi begitu kamu nonton satu konten yang udah selesai, langsung ada konten berikutnya yang siap menunggu untuk kamu tonton lagi. Akhirnya apa? Ya udah, kita autopilot aja, scroll terus, buka handphone, scroll lagi, dan tahu-tahu udah lama, udah sore, udah pagi bahkan gak tidur teman Prodi, begadang. Akhirnya mata capek, terus kurang tidur, pusing, jadi pola makan gak teratur. Aduh, banyak faktornya sih kalau ngomongin itu teman Prodi ya. Buat kamu yang mungkin punya tips untuk mengatasi doom scrolling ini, gimana teman Prodi, bisa kali share.

0: Single terbaru RRI Prodo FM.
1: Yes,

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau gak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya gak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Suara kayu, kaktus, teman pro 2, relate gak sama teman pro 2 liriknya ya? Gak mau menjadi kaktus alias kakak adik tanpa status. Aduh, kakak adean emang masih zaman ya, zaman sekarang teman pro 2 ya. Aduh, ya udahlah, tergantung teman pro 2 aja. Aku gak mau banyak komen guys, terserah teman pro 2 aja. Tapi tetap enjoy, tetap sadar diri aja teman pro 2 ya. Minta kepastian guys, gitu ya. Kita tadi masih bahas tentang doom scrolling guys. Sebenarnya kenapa kita bisa betah banget scroll teman pro 2? Pertanyaan utamanya itu guys, tanda tanyanya besar banget ya. Jadi salah satu alasannya, ini karena setiap kali kita scroll, swipe, atau lain sebagainya, kita gak tahu apa yang bakal muncul. Jadi rasa penasaran inilah yang dibangun sama medsos untuk kita selami lebih jauh ya. Bisa jadi kita ketemu video lucu, apalagi informasi yang up to date, menarik, konten orang yang kita follow, atau mungkin sesuatu yang bikin kita penasaran gitu ya. Kita juga sering tuh pakai handphone kalau pas bosen atau ingin mengalihkan pikiran dari berbagai hal, lagi apa ya, lagi ya kayaknya berbagai kesempatan pun kalau kita senggang, kita pasti buka handphone gak sih? Gak bisa dipungkiri, zaman sekarang memang seperti itu teman pro 2 ya. Itu memang gak selalu buruk sih teman pro 2 ya, karena medsos juga bisa jadi hiburan juga buat kita, apalagi buat kamu-kamu pekerja korporat yang kantoran yang capek setiap hari ada tekanan gitu ya teman pro 2, makanya perlu refreshing, salah satunya dengan handphone itu tadi. Tapi kalau scroll terus-terusan, atau mungkin ketika scroll malah buat kita makin gelisah, makin capek, atau dipenuhi informasi yang sebenarnya gak perlu kita konsumsi terus-menerus, mungkin sudah waktunya guys kita memberikan sedikit jeda

Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya.

0: Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rozzo selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yos, teman produk masih di sore ceria produk RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pada akhirnya guys, medsos ini bukan sesuatu yang harus kita jauhi sepenuhnya guys ya. Kita tetap bisa nikmatin video-video reels pendek, terus mengikuti tren yang lagi booming, ngobrol sama teman, mencari informasi, atau sekadar nikmatin meme-meme random yang lewat di timeline is okay banget, teman produk, alat beranda ya. Yang penting kita tetap punya kendali atas kapan kita mau mulai dan kapan kita harus berhenti. Harus istilahnya sadar dirilah teman produa. Jangan sampai awalnya kita buka handphone untuk ngisi waktu luang, tapi justru waktu kita yang habis karena terlalu lama berada di depan layar.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Segala aktivitas kamu, saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki, temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7. Wah, bentar lagi ya teman Pro 2 ya, karena sekarang udah menit ke-15 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya nih teman Pro 2 yang suka lagu Bali, bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune aja tetap di 105,4 FM. Kali ini aku punya informasi keren banget buat kamu teman Pro 2 yang ada di sekitaran kawasan Tugu Singa alias tutup titik nol kota Singaraja, Praja Mandala, Singambara Raja, teman Pro 2 ya. Sekarang punya tempat baru untuk unjuk gigi produk-produk lokal teman Pro 2. Nah, PMK Buleleng guys, ini resmi menghadirkan Galeri Singa Ambara Raja atau SAR ya, SAR, SAR gitu, yang memanfaatkan lahan bekas kantor Satpol PP Buleleng sebagai etalase sentral bagi produk-produk UMKM unggulan daerah. Nah, terkait hal itu juga, Kepala Disdag Perinkop UKM Buleleng, Bapak Dewo Made Sudiarte ini bilang kalau produk yang dipamerin di sana ini telah melalui proses kurasi yang ketat banget teman Pro 2. Nah, di tahap awal sekitar kurang lebih ada 22 pelaku IKM sektor kriya, terus juga tenun, fashion, hingga kerajinan tangan khas Buleleng telah terakomodasi. Dan tentunya kehadiran Galeri SAR ini disambut positif sama kalangan anak muda, salah satunya Wirausaha Muda Singaraja atau WMS gitu, yang berharap tempat ini bisa menjadi hub kreativitas ya, dan juga mendorong pemuda-pemuda lokal untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Keren banget.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga dia semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini, teman Pro 2, Senin 31 Agustus 2026. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan lupa frekuensi kamu, karena bentar lagi dijaga malam. Jangan galau malam-malam, ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Loh, mujangin tuh.
1: Apa tinggalin? Subet tawangan notor carang poh, buin metakon, bas uling abulan tiang dia tulung, totorang nih pohe, sing masih di ngoange.
0: Punyan poh nu sedangkan gada kini totor, sing pedalem.
1: Pedalem, pedalem, masan hujan jadi beli, angin barat, yang empat pedidine, belinggihe umahe, bisa tepene beli, itu aneh kali.
0: Kena jangan nyabut deh, mesin ini hujan ini.
1: Kenapa beli? Ada sedih ganti beli.
0: Eh, anak bakal coba ke Pajegang beli pohennya loh.
1: Ke Pajegang? Mending je pipas nih.
0: Pipasnya coba telah.
2: Pangkaslah pohon yang berpotensi merusak dan membahayakan lingkungan kita.
3: Teman berdua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja atau LPK sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali, Muhammad Iqbal, mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Info selanjutnya, teman Pro 2, fans RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Sosial Tresna Werda Jaremarepati Kaliasem. Manajemen LPP RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada fans RRI yang telah menggalang dana dan melaksanakan kegiatan sosial tersebut. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pendengar RRI Singaraja kepada masyarakat, khususnya para lansia. Info terakhir, teman Pro 2, perkembangan zaman membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Selain menjalankan peran dalam keluarga, perempuan juga dapat berkembang sebagai pekerja, pelaku usaha maupun penggerak kegiatan sosial. Narasumber dialog pengarusutamaan gender Luh Irma Susanti mengatakan, perempuan yang berdaya perlu memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola kehidupan dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 member 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman bro 2. Ketemu lagi bareng aku Ira nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin malam Senin kamu ini teman bro 2 sampai nanti jam 12 malam. Gimana hari Seninnya? Semangat gak? Lemes gak? Pokoknya buat kamu yang habis melalui hari Senin ini tetap harus semangat ya teman bro 2 ya. Jangan lemes, gas! Karena kita mau masuk hari Selasa. Iya. Oke teman bro 2, aku bakal nemenin kamu tentunya sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu yang hits. Aku bakal muterin lagu-lagu hits, lagu-lagu viral yang lagi happening, lagi naik di mana aja nih teman bro 2. Jadi buat kamu nih nanti juga bisa request jam 9 malam teman bro 2 buat kamu. Tapi aku gak cuma muterin lagu kok, aku juga bakal ngasih informasi-informasi yang menarik yang sayang banget buat kamu lewatin nih teman bro. Jadi buat kamu jangan diputar-putar dulu potensionya, jangan pindah channel dulu, tetap sama aku ya di 105,4 FM. Seperti biasa nih di segmen pertama Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam nih teman berdua. Jadi nih, aku mau ngomongin tentang komunitas jadi ruang anak muda untuk berkarya nih teman berdua ya. Kalau ngomongin masalah anak muda dan karya nih, ternyata gak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar ataupun modal yang besar gitu, atau mungkin punya tempat yang besar dan keren gitu ya. Kadang semuanya justru dimulai dari sebuah komunitas teman bro. Bener gak sih? Komunitas itu bisa menjadi ruang untuk ketemu orang-orang dengan minat yang sama. Ada komunitas musik, fotografi, olahraga, lingkungan, konten kreator, otomotif, hingga komunitas yang fokus pada kegiatan-kegiatan sosial nih. Banyak banget ya teman bro 2 ya. Dari sekedar nongkrong, ngobrol-ngobrol santai, sampai akhirnya nanti bikin kegiatan bersama. Nah, dari situ tuh udah mulai tuh ide-ide muncul nih. Yang menarik lagi teman bro 2, komunitas itu gak cuman tempat buat kumpul aja sih. Di sana itu anak muda bisa belajar kerjasama, membangun relasi, dan mencoba membuat sebuah karya. Ada yang awalnya cuman suka motret, akhirnya bisa ikut bener-bener motret model gitu. Ada juga yang suka musik, mulai berani tampil. Bahkan ada juga yang dari komunitas kemudian membuat kegiatan sosial atau usaha kreatif gitu, dengan berkolaborasi-kolaborasi dengan entah pemerintah setempat atau komunitas lainnya gitu teman berdua. Jadi punya circle yang tepat bukan sekedar bikin punya teman nongkrong teman berdua. Kalau lingkungannya suportif, komunitas bisa menjadi tempat anak muda berkembang dan mengubah hobi menjadi karya tentunya.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya. Masih bareng aku Wiratnya di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Masih ngobrolin seputar komunitas jadi ruang anak muda untuk berkarya nih teman berdua ya. Salah satu kekuatan komunitas adalah membuat kamu lebih berani untuk mencoba. Kadang kamu punya kemampuan tapi belum tentu percaya diri untuk menunjukkan sendiri gitu ya teman berdua ya. Nah, ketika kamu masuk komunitas, kamu bisa bertemu orang yang punya semangat dan minat yang tentunya serupa sama kamu teman berdua. Dari situ, proses belajar jadi lebih seru karena ada teman diskusi, teman latihan, bahkan teman untuk saling kasih masukan teman berdua. Misalnya nih, di komunitas kreator, seseorang bisa belajar bikin konten, editing, sampai membangun ide. Jadi, tukeran ide gitu, gimana bagusnya ya? Sedangkan di komunitas musik nih, misalnya nih ya, bisa belajar sambil tampil gitu dan membuat karya bersama teman berdua. Sementara di komunitas lingkungan nih, ada anak muda bisa mengubah kepedulian menjadi aksi yang nyata. Menariknya lagi teman berdua, sekarang karya anak muda gak harus selalu berbentuk sesuatu yang besar. Membuat acara lah, mau kampanye sosial, video kreatif, kegiatan olahraga, hingga proyek-proyek kecil, kecil-kecilan dulu juga bisa menjadi sebuah karya dari komunitas teman berdua. Karena pada akhirnya berkarya itu bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi soal berani menghasilkan sesuatu, belajar dari proses, dan terus berkembang. Itu tuh, jadi kamu ikut komunitas itu nanti bakal banyak sekali manfaatnya buat kamu teman berdua.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Lanjut lagi teman Rodo, masih ngobrolin seputar komunitas jadi ruang anak muda untuk berkarya. Bener gak begitu? Ya teman Rodo, selain bisa menjadi tempat belajar dan berkarya, tentunya komunitas juga membuka kesempatan untuk memperluas relasi teman Rodo. Ini true banget ya. Anak muda sekarang sering dengar istilah networking atau membangun jaringan. Sederhananya, semakin banyak kamu bertemu orang dengan berbagai kemampuan dan pengalaman, semakin banyak juga peluang untuk belajar teman Pro 2. Lewat komunitas, kamu bisa bertemu orang yang mungkin punya kemampuan berbeda. Kamu jago desain, temanmu jago bikin video. Sementara yang lain jago untuk membuat konsep atau mengatur acara nih teman Pro 2. Dan ketika kemampuan itu digabungkan, sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi tentunya proyek yang lebih besar lagi teman Pro 2. Disinilah pentingnya kolaborasi. Anak muda gak harus bisa melakukan semuanya sendirian. Kadang justru kayak terbaik lahir karena setiap orang membawa kelebihannya masing-masing. Makanya teman-teman, komunitas yang sehat bukan tempat untuk saling bersaingan.

Oke, teman berdua, lanjut lagi ya. Berada di komunitas memang bisa membawa banyak manfaat buat kamu, teman berdua. Tapi yang paling penting, pilih lingkungan yang membuat kamu nyaman dan berkembang nih. Komunitas yang baik nggak harus selalu besar dan terkenal. Yang penting ada ruang untuk belajar, saling menghargai, dan tentunya melakukan hal-hal yang positif bersama, teman berdua. Jangan takut juga kalau kamu masih pemula. Semua orang pasti pernah memulai segala sesuatunya dari nol. Kamu gak harus langsung jago untuk bergabung dan belajar bersama sebuah komunitas, teman berdua. Justru

Justru dari proses itulah pengalaman dan kemampuan bisa bertambah. Kalau punya hobi atau minat tertentu, coba cari teman-teman yang punya passion serupa. Mulai dari hal kecil, ikut kegiatan gitu. Berani kenalan dan tentunya jangan ragu untuk berbagi ide. Karena anak muda punya banyak energi dan kreativitas, teman berdua. Ketika bertemu dalam ruang yang tepat, energi itu bisa berubah menjadi karya, gerakan, bahkan sesuatu yang bermanfaat tentunya buat banyak orang gitu. Jadi teman berdua, jangan cuma cari tempat buat kumpul, cari juga ruang yang bikin kamu bisa bertumbuh. Karena dari komunitas, kamu bisa bisa jadi lahir karya-karya besar dari ide-ide yang awalnya sederhana. Tentunya dari kamu dan juga teman-teman komunitasmu, teman berdua. Jadi komunitas bisa jadi untuk ruang anak muda berkarya. Ya, iya, sangat bisa. Jadi tergantung nanti kamu tinggal mau komunitas yang mana nih. Tentunya disesuaikan dengan passion kamu, minat dan bakat kamu ya, teman berdua ya. Oke teman berdua, segitu dulu aku ngobrolin tentang komunitas bisa menjadi ruang anak muda berkarya. Betul. Sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta, teman berdua, untuk mengikuti Relay MLC, Musik Live Chat Berjaringan Nasional. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI, singarnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Bagus Wirata. Dengerin terus Pro 2 NRI Singaraja. Teman terbaik kamu. OAOE.
1: Ini rasanya yening daman padini.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Tempat produ ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
2: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi teman produ ya, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman produ ya, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey, woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
2: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
2: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
2: Terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
2: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
2: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
2: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
2: Dragon,
0: jadi
2: Dragon.
0: Medra, May Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
2: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nenek aku kan orang
0: Chinese.
2: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
2: Muslim
0: okay.
2: Gitu. Okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
2: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra
2: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
2: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Meme ya, Meme.
2: Iya, kecil dipanggil Meme. Di sekolah sering dipanggil Meme.
0: Aduh teman bro dua. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
2: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
2: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba suka lagu Kotak?
2: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
2: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
2: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
2: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
2: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
2: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
2: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
2: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh. Final pun gak masuk karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
2: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
2: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
2: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
2: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
2: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
2: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
2: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
2: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
2: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
2: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
2: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah, apa namanya, karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya, Rio Laksar, dan masih banyak lagi. Ya tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan.
2: Ini,
0: gimana ceritanya?
2: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
2: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
2: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
2: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
2: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
2: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, okay, terus.
2: Terus di tahun 2025, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Musik. Oke. Udah mulai hopeless ya.
2: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
2: Gini-gini aja.
0: Iya.
2: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
2: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
2: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
2: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
0: Oke.
2: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
2: Okay. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
2: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
2: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
2: aduh,
0: cowok.
2: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang cowok.
2: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
2: Jadi,
0: wow.
2: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
2: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
2: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya, yang menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
2: Siapa ya?
0: Abu Medra. Bukan ya?
2: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
2: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
2: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
2: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
2: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
2: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
2: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
2: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
2: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
2: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
2: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
2: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
2: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke,
2: gitu.
0: Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
2: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
2: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
2: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Ya. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan gak semua lagu, ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa
1: menghayati.
0: Cuman 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Okay. Nah kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Okay, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
0: okay,
1: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jumlah lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
1: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Tapi
1: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal
0: itu,
1: director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya, kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini
1: kalau secara tekniknya itu pas telah bridge
0: yang karena, bagian apa tuh
1: ulangi salamu seribu kali lagi, tapi harus pakai chest kan. Karena dia marah, kayak ulangi aja leh keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part ini ya.
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya.
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja?
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak, apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja itu keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insyaallah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
2: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah

0: Siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya. tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu tapi yang chickennya ya, bukan yang lapnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tacha hao. Tacha wo shao.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu gak serius sama gue, bisa nih pakai lagu ini.
0: Bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini, 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: jadi, kayak drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya itu lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Iya, yeah, teman Pro 2, balik lagi nih kali ini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja ya. Setelah tadi kita ngikutin MLC Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta, kali ini bareng aku, si penyiar ganteng. Iya. Yeah. Mutusin sendiri boleh, enggak apa-apa, daripada enggak ada orang lain yang ngasih ngomong gitu kan, ngomong sendiri aja enggak apa-apa. Oke, teman bro, kali ini masuk ke segmen request theme nih, teman bro. Jadi buat kamu yang mau rin lagu-lagu favorit kamu diputer, di style di Pro 2 RR di Singaraja, boleh langsung ke WA-nya Pro 2, bisa di 0811-3991054. 0811-3991054. Gitu. Ih, ini udah banyak banget yang lewat WA nih. Ini ada Kak Ari salah satunya nih, menghapus jejakmu. Oke, siap, aku cariin dulu Center Pen. Oh, bukan Center Pen, Peter Pan. Menghapus jejakmu. Oke, Kak Ari, ada udah banyak juga dari Abang Nang Boy, terus ada dari Nidia, ada KS, ada Kak Flo, ada manusia jahil. Oke, banyak banget yang udah request nih buat kamu, teman-teman. Udah, yuk gas ini yuk di 0811-3991054, atau kamu bisa join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI underscore Singaraja nih. Udah ada banyak banget yang udah request nih, ada abang, ada Pak Budi, ada KSI, ada Mustika Utami yang selalu kerja terus, never surrender katanya. Kerja adalah nomor satu, kerja adalah hidupku katanya ke Mustika Utami. Oke, gak usah lama-lama deh, nanti daripada teman Pro 2 nanti yang ke belakang-belakang gak kebagian request, aku langsung aja deh puterin requestan pertama ini dari WA. Ada Bunga Hati Salsabil, Salma Salsabil, bukan Salsabil ya. Dari Abang Nang Boy, lalu ada Kak Flower lewat Semesta Yuginanes, dan Manusia Jail, Perunggu katanya, terserah aku pilihin Gemilang. Kalau begitu tiga lagu pertama requestan kamu, teman-teman. Cikidot, gasin aja yuk.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi yuk ke 3 requestan berikutnya nih. Buat kamu yang mau request yuk gasin di WA-nya Pro 2, boleh di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI underscore Singaraja nih teman Pro 2. Ayo gas mumpung belum habis nih slot lagu requestnya nih. Yuk langsung 3 lagu berikutnya. Astaga bercanda dari Nidia nih, yang katanya orang Banyuning tapi ternyata lagi di luar Bali. Iya. Dan selanjutnya ada Kak S atau biasa teman-teman nyebutnya Kak Cantik ya, titik Nadir, dan Kak Esi ya, Stay Hijau Tulus. Langsung aja kita gasin 3 lagu berikutnya untuk pendengar dan penonton setia Pro 2 RRI Singaraja. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu ya, udah setia banget sama RRI Singaraja. Langsung ini hadiahnya 3 lagu buat kamu teman Pro 2. Cekidot.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi yo ke tiga requestan berikutnya. Tadi habis dari Teh Hijau, requestannya Kak Isi, kali ini ada Kak Sria nih. Kak Sri yang mau request lagunya Sumpah Mati dari Lirio lah Scott. Lalu ada Pak Budi, Mangu, Fortwedi, dan Kak Ari ya, Menghapus Jejakmu. Tiga lagu berikutnya untuk kamu teman-teman, gak usah lama-lama karena udah nanti udah mulai terlengkapi nih. Wow, udah lengkap ternyata, udah penuh requestannya nih teman-teman. Langsung aja tiga lagu berikutnya buat kamu teman-teman. Cekidot.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya.

Oke teman berdua, lanjut yuk ke tiga requestan selanjutnya. Ini kalau ada Rhapsody JKT48 requestan dari Alvino. Lalu ada Nini. Oh Nini, sehat selalu ya pokoknya ya. Terima kasih udah join-join terus sama Pro 2 RRI Singaraja ya. Ini request sedia aku sebelum hujan. Dan ada Senja Sudut Kota Samuel Cipta, requestan dari Kak Ayo yang ada di Semarang nih, bestie aku. Udah pergi nih pasti nih, di live TikTok nih. Oke langsung aja yuk, langsung 3 requestan berikutnya buat kamu teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Pro2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
0: Pro2 FM.

Oke teman berdua, lanjut lagi yuk di dua requestan terakhir nih, di request time nih sebagai penutup ya request time hari ini ya teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah meramaikan request time kali ini ya, udah sejam kebelakang udah ikut request-request, udah ikut meramaikan kita ngobrol-ngobrol banyak di TikTok, ikut meramaikan, ada fanbase tergesa ya. Oke, kali ini ada dua lagu terakhir di request time sebagai penutup ya. Ada Bang Julvan, Bang Julvan tadi request Percuma dari Anggis Devaki, dan ada fanbase tergesa ya, Tergigis Salsa. Iya. Mau request lagunya We Can Just Be Friends. Jadi dua lagu ini sebagai penutup di request time kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah request-request, dan mungkin yang buat kamu yang belum kebagian, besok bisa request lagi di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja sebagai penutup di request time kali ini, ada Percuma Anggis Devaki dan We Can Be Friends dari Ariana Grande. Cikidot.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Ruda, kali ini masuk ke segmen curhat kamu ya. Setelah tadi di request time, wah rame banget yang udah pada request, sudah pada join, terima kasih banyak. Kali ini masuk ke segmen curhat kamu ya teman Ruda. Kali ini aku mau membahas topik tentang ya overthinking mulu nih teman Ruda. Kamu pernah gak sih lagi santai tiba-tiba pikiran kamu jalan kemana-mana? Pikiran kamu tuh jalan kemana-mana ya, baru dapat chat pendek langsung mikir, kenapa sih dia kok ngechatnya cuma pendek aja tuh, atau lagi ngeliat teman berubah dikit aja langsung ngerasa ada yang salah nih. Nah malam ini teman berdua tentunya overthinking mulu nih, aku bakal ngebahas buat kamu nih. Jadi buat kamu yang mungkin punya cerita yang sama atau punya pengalaman tentang sering banget overthinking nih, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 ya. Kadang masalahnya tuh belum tentu ada, tapi pikiran kamu tuh udah kemana-mana gitu teman berdua ya. Pernah gak sih kamu gitu? Yuk berbagi cerita boleh ke aku, atau mungkin berbagi pengalaman, atau mungkin dari cerita teman kamu, boleh share ke aku ya di 0813991054. Aku tungguin ya teman berdua ya. Overthinking mulu nih, kira-kira ada gak kamu atau teman kamu? Boleh cerita ke aku, yuk gas.

Baik, nomor 2 kali ini di sesi curhat kamu ya, yang topiknya overthinking mulu nih. Aku mau bacain WA yang udah masuk nih. Kali ini ada Ayu nih, teman 2. Ayu bilang gini, teman 2, aku tuh sering banget overthinking kalau chat aku gak langsung dibalas, padahal aku tahu mungkin orangnya lagi sibuk, tapi tetap aja kepikiran. Terus ujung-ujungnya malah buka chat berkali-kali sambil mikir, aku salah ngomong apa ya? Nah, ini buat kamu teman dua ya, siapa juga nih yang kira-kira mirip kayak Ayu gini ya. Kadang cuman karena chat belum dibalas, pikirannya langsung nih kemana-mana, terus langsung bikin skenario sendiri nih. Padahal belum tentu orangnya marah, bisa jadi memang lagi sibuk, atau ketiduran, atau lagi belum sempat buka handphone aja gitu. Tapi pikiran kamu udah kemana-mana nih, teman 2. Jangan gitulah, overthinking itu emang, aduh, apalagi kalau cuma satu chat ya belum dibahas, ya ditungguin aja. Kalau udah online tapi gak dibahas, nah itu yang mungkin baru dicurigai. Tapi kalau selama dia belum online, ya mungkin lagi belum sempat buka handphone aja lagi. Jadi buat kamu Ayu ya, ya stay positif aja nih. Oke, selanjutnya teman 2, kali ini ada dari Bima nih, teman 2. Bima bilang gini, teman 2, kalau aku yang paling sering bikin overthinking itu masa depan. Kadang malam-malam malah mikir nanti hidup aku gimana, kerja apa, bisa sukses apa enggak, dan banyak banget pertanyaan lainnya. Besoknya malah bangun dengan kepala capek. Aduh Bima ya, ini pasti relate juga nih buat kamu teman 2 ya. Kadang kamu tuh terlalu jauh memikir masa depan sampai lupa kalau hari ini sebenarnya masih bisa kamu pakai, dan kamu masih bisa jalani untuk pelan-pelan ya. Punya rencana itu penting, tapi gak semua hal harus selesai dipikirkan sekarang gitu ya Bima ya. Jadi jalanin dulu yang terbaik, berikan yang terbaik untuk hari ini tuh Bima. Jadi besok itu akan kamu memanen hasilnya. Jadi kamu menanam hari ini tuh apa, kebaikan, hal-hal yang baik, atau sedang bekerja keras, nanti kamu pasti besok akan manen gitu. Jadi gak perlu di overthinking kan hal-hal yang belum tentu terjadi ke depannya Bima. Yang penting hari ini kamu tetap semangat, entah untuk belajar, bekerja, atau apapun itu, nanti pasti kedepannya pasti juga bakal mengikuti dengan hal-hal yang baik juga, selama kamu hari ini melakukan hal yang baik. Begitu Bima ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: sektor lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong, apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo, lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke teman lo dua, overthinking emang bikin capek. Tapi kamu bisa sibuk bertengkar dengan pikiran sendiri tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi ya teman lo dua ya. Itulah overthinking ya. Jadi kalau malam ini pikiran kamu lagi rame, coba pelan-pelan bedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang cuman skenario di kepala kamu teman lo dua. Gak semua chat harus punya arti tersembunyi, gak semua perubahan berarti kamu salah. Dan gak semua kemungkinan buruk akan terjadi seperti yang apa yang kamu pikirkan. Itulah overthinking ya teman berdua ya. Pokoknya kamu harus mencari atau semisal tidak mencari ya menunggu dululah jawaban misal gitu. Jadi terima kasih buat Dima dan Ayu yang udah berbagi cerita malam hari ini. Semoga overthinking kalian berdua bisa berkurang ya teman berdua. Jadi kamu harus menunggu kepastian dulu, jangan sampai pikiranmu menguasai dirimu teman berdua.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag @work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

0: like a lighter.
1: Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

Swastiastu, Om Mawignamastu Namasidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tema yang diambil saat ini adalah Bhagavad Gita 6 Sloka 25.

yang artinya berangsur-angsur, selangkah demi selangkah. Seseorang harus mantap dalam samadhi dengan menggunakan kecerdasan yang diperkokoh oleh keyakinan yang penuh. Dan dengan demikian, pikiran harus dipusatkan hanya kepada sang diri dan tidak memikirkan sesuatu selain itu. Umat Sedharma, yang dapat kita renungkan adalah dengan keyakinan dan kecerdasan yang benar yang kita miliki, seseorang harus berangsur-angsur menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, kegiatan-kegiatan yang bersumber dari indera-indera. Pikiran harus dijadikan mantap dalam samadhi dengan cara mengendalikan pikiran melalui keyakinan, melalui meditasi, dan menghentikan kegiatan indera-indera. Pada waktu itu tidak ada bahaya lagi bahwa seseorang akan menjadi terikat dalam paham hidup yang bersifat material. Dengan kata lain, walaupun seseorang terlibat dengan alam selama badan material masih ada, hendaknya ia jangan memikirkan kepuasan indera-indera. Seharusnya seseorang tidak memikirkan kesenangan selain kesenangan diri huruf besar yang paling utama. Keadaan ini mudah dicapai dengan beratih kesadaran ketuhanan secara langsung. Demikian renungan Dharma saat ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan. Saya akhiri dengan paramu santo.

Selamat pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Paduara Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Paduara Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata, rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

olahraga, lagi mandi, tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI,

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 159,

yang suci dari masa mudanya sudah langsung menuju surga tanpa meneruskan keturunan mereka. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa ribuan pendeta atau brahmana telah mencapai surga karena kesucian hidup, pengetahuan spiritual, dan pengabdian mereka sejak masa muda. Meskipun seseorang tidak menikah atau memiliki keturunan. Sloka ini menegaskan bahwa kualitas batin, pengendalian nafsu, dan penyerahan diri secara total kepada Sang Yang Widi adalah kunci utama menuju surga. Hal ini menunjukkan berbagai jalan spiritual, yaitu jalan marga dalam ajaran agama Hindu. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramu Santi. Om Santi, Santi.

Nomor 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit Rp85 miliar. Rupiah. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun, sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang kondisi memprihatinkan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Langkah ini dilakukan setelah Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna meninjau kondisi rumah Komang Suartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi rumah dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi membahayakan penghuni. Gede Supriyatna mengatakan rumah yang ditempati Komang Suartini berada dalam kondisi cukup memprihatinkan dengan bagian atap yang mulai roboh. Pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui Dinas Sosial untuk memastikan kondisi sosial dan kelayakan warga menerima bantuan. Berdasarkan data perlindungan sosial, Komang Suartini tercatat berada pada desil 3 dan dinilai layak mendapatkan bantuan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Kita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass part.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kamu yang lagi siap-siap sekolah atau mau kuliah, mau kerja atau yang masih rebahan sambil dengerin Pro 2 FM paginya menyenangkan ya. Aku Ita Saputri, seperti biasa aku bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan di segmen Sarba Gita, saatnya berbagi cerita. Nah, pagi-pagi gini aku mau ngajak kamu untuk ngobrol soal sesuatu yang sebenarnya sederhana banget ya, tapi sering bikin kita bingung. Coba deh teman Pro 2, pernah enggak kamu pergi ke minimarket cuma niatnya mau beli satu barang aja? Tapi pas keluar kok belanjaannya jadi banyak banget. Awalnya cuma mau beli air minum, lihat snack, terus ada minuman baru, lihat promo jadi pengen beli, sampai akhirnya barang yang dibawa pulang jauh lebih banyak dari rencana awal. Atau mungkin pernah buka marketplace cuman karena mau lihat-lihat, tiba-tiba masuk keranjang, terus muncul tulisan promo tinggal beberapa jam lagi, ya udah akhirnya kebeli. Padahal kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya barang itu memang kita butuhkan atau cuman kita inginkan. Ini yang menarik ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget berhadapan dengan dua hal, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang memang kita perlukan untuk menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari, sementara keinginan lebih kepada sesuatu yang kita inginkan karena bisa membuat kita seneng, nyaman, atau tertarik. Masalahnya batas antar keduanya itu kadang tipis banget. Apalagi anak muda sekarang itu kan hidup di tengah banyaknya pilihan, promo, iklan, tren, dan kemudahan belanja. Jadi pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing. Yuk bedain dong kebutuhan dan keinginan itu. Bedain kebutuhan dan keinginan itu kira-kira susah atau enggak sih?

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman Produa. Jadi kalau kita sederhanakan, kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang kita perlukan, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan tapi sebenarnya masih bisa kita tunda atau bahkan tidak kita beli. Contohnya, makan itu karena lapar adalah kebutuhan, tapi beli makanan tertentu karena sedang viral dan penasaran itu baru bisa masuk keinginan. Punya sepatu yang layak untuk sekolah atau aktivitas sehari-hari itu adalah suatu kebutuhan, tapi beli sepatu baru karena memang modelnya lagi tren, sementara sepatu di rumah masih bagus dan masih bisa dipakai, itu adalah keinginan. Masalahnya, keinginan itu sering banget datang dengan cara yang sangat meyakinkan ya. Apalagi sekarang kita setiap hari itu lihat iklan dan juga konten yang menawarkan berbagai macam barang. Ada tulisan limited edition, terus juga flash sale, tinggal sedikit atau wajib punya. Akhirnya udah kita ngerasa kalau nggak beli sekarang nih bakal kehilangan kesempatan. Padahal belum tentu loh ya. Salah satu cara sederhana untuk membedakannya adalah dengan memberikan jeda sebelum membeli. Coba tanya ke diri kita sendiri, barang ini kalau nggak aku beli hari ini, aku bisa tetap jalanin aktivitas seperti biasakah? Kalau jawabannya iya, mungkin itu bukan kebutuhan yang mendesak ya. Dan tentunya kita itu boleh untuk membeli sesuatu yang memang kita suka. Kita boleh jajan, nongkrong, beli barang yang kita inginkan. Yang penting kita tahu prioritas. Jangan sampai keinginan kita hari ini malah membuat kebutuhan kita besok jadi terganggu.

0: Aruba con su agua negro. One love.
1: Aquí, a foto de Lulu.

0: Duh, Pak. Tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Ada satu kebiasaan yang sering kita bikin kita membeli sesuatu tanpa berpikir panjang, teman Pro 2, namanya adalah impulsif buying, atau sederhananya itu membeli sesuatu secara spontan tanpa benar-benar merencanakannya. Misalnya kita lagi scroll media sosial, terus kita lihat barang yang lucu, awalnya cuma lihat aja, kemudian masuk keranjang, terus karena ada promo akhirnya check out. Terus setelah barangnya datang baru kepikiran, aduh kok aku beli kayak gini pakai apa ya? Ini yang perlu kita waspadai, karena seringkali yang membuat kita membeli bukan barangnya, tapi perasaan yang muncul saat melihat barang itu. Kita merasa senang, penasaran, takut kehabisan, atau mungkin merasa ingin punya sesuatu yang juga dimiliki orang lain. Makanya sebelum beli sesuatu itu, kita bisa coba menerapkan aturan sederhana, yaitu beri jeda. Gak harus lama kok, kalau barangnya mendesak, kasih waktu beberapa jam atau satu hari sebelum memutuskan. Masukin keranjang dulu, jangan langsung di check out, kemudian dicek lagi masih benar-benar mau atau ternyata sudah biasa aja. Kita juga bisa membuat daftar prioritas pengeluaran. Misalnya uang yang kita punya dibagi untuk kebutuhan utama terlebih dahulu. Setelah kebutuhan terpenuhi dan masih ada sisa, baru deh kita bisa pakai untuk hal-hal yang kita inginkan. Nah, dengan cara seperti itu, berarti harus bukan berarti kita harus hidup super hemat sampai gak boleh nikmatin apapun. Justru kita sedang belajar untuk mengatur pilihan gitu ya, karena punya kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan itu bukan berarti kita nggak boleh membeli barang yang kita suka, tapi kita tahu kapan harus beli barang yang kita suka, berapa yang bisa kita keluarkan, dan kapan harus bilang nanti dulu deh. Dan menurut aku kemampuan seperti ini memang penting banget dimiliki untuk anak muda.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

조금 달라 보여. 유난히 뭔가 더 차가 보여. 나를 보는 눈빛이 동정에 가득 찼어. 네 앞에서 난 차가 보여.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman perdua kebayang gak sih lagi asik-asiknya berkebun tiba-tiba ada yang ngejer dari belakang. Dan ini tuh bukan adegan film ya, tapi ini kejadian beneran di Aceh Tengah. Sebuah video memperlihatkan seorang pria bernama Henry yang dikejar seekor gajah saat sedang berkebun di Desa Buter, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Minggu 30 Agustus. Di video itu awalnya gajahnya ini terlihat berjalan di tengah perkebunan, tapi tiba-tiba hewan besar itu berbalik arah dan mengejar Henry. Beruntung Henry berhasil lolos dari kejaran itu. Dan kejadian ini juga jadi pengingat untuk kita ya, kalau bertemu dengan satwa liar, jangan coba-coba untuk mendekat atau memancing reaksinya. Tetap jaga jarak dan utamakan keselamatan ya teman-teman berdua. Nah kalau kamu ada di posisi itu, kira-kira bakal lari sekenceng apa sih kira-kira?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

biasanya kalau anak kecil masuk dapur, yang kita bayangin itu paling cuman main-main sama alat masak ya. Tapi bocah yang satu ini beda level, namanya Niyati Kodari, gadis cilik asal India yang sukses bikin netizen gemes banget lewat aksinya memasak. Dalam sebuah video yang viral, Niyati tampil lengkap dengan celemek dan topi chef, terus percaya diri menjelaskan cara membuat dal doki, makanan khas dari India. Mulai dari menyiapkan kacang-kacangan buat adonan dokli, sampai menjelaskan bumbu-bumbunya, semua dilakukan sambil memandu kamera layaknya chef profesional. Aksi ini pun langsung menuai pujian ya. Bahkan ada netizen juga yang mengaku sampai mencatat resepnya dengan serius gitu ya. Kalau chef kecilnya aja udah pede di dapur, kamu kapan dong belajar masaknya?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

Kalau kita dengar kata penghulu, apa sih yang langsung ada di pikiran kamu? Biasanya sosok yang lebih senior kan ya. Tapi sekarang ada loh penghulu Gen Z yang justru bikin profesi ini kelihatan beda banget. Namanya Alvin Maulana, penghulu muda yang videonya viral dan ditonton jutaan kali di media sosial. Menariknya, menjadi penghulu ternyata bukan cita-cita awal Alvin. Lahir di tahun 2001, ia justru pernah membayangkan dirinya bekerja sebagai anak corporate atau di dunia perkantoran. Perjalanannya berubah setelah diajak teman mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 dengan latar belakang pengembangan masyarakat Islam. Ia memilih formasi sebagai penghulu. Ya, meskipun awalnya mengaku masih nol pengalaman soal KUA, ia belajar banyak dari senior hingga akhirnya resmi menjadi PNS sebagai penghulu pada Mei 2026. Dari pengen jadi budak corporate gitu ya, malah jadi penghulu Gen Z. Kadang jalan karir itu memang gak selalu sesuai dengan rencana, tapi justru bisa membawa kita ke pengalaman yang gak pernah disangka-sangka.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.